0: pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Sepada on Saturday bersama Deli Tambunan, teman Pro 2. Udah masuk jam 7, apakah kamu sudah sarapan? Untuk yang belum, ayo sarapan dulu teman Pro 2 ya. Untuk yang sudah di jalan, hati-hati di jalan, tetap fokus dalam berkendara. Dan untuk kamu yang haus akan informasi, tenang aja nih teman Pro 2, masih banyak informasi-informasi yang mau saya bagi ya. Hari Sabtu biasanya identik sama liburan, jadi nanti juga saya punya beberapa informasi yang terkait dengan liburan, biar kamu bisa tahu nih tentang ide-ide liburan ya yang bakal saya share. Tapi nanti teman Pro 2, saya bakal share di tengah-tengah informasi lainnya ya. Ya sudah kalau begitu teman Pro 2, untuk menghibur kamu saya masih punya lagu-lagu enak. Sebentar lagi di jam 7 ini saya mau puterin lagu terbaru dari Hi-Fi dengan Main, teman Pro 2.

enak lagunya, nanti bakal kamu dengarkan ya. Biar kamu juga gak penasaran dengan vokalis barunya Hi-Fi, karena ini adalah single yang dikeluarkan Hi-Fi bersama vokalis perempuan yang baru setelah Neida, sudah tidak lagi menjadi vokalisnya Hi-Fi, teman Pro 2 ya. Selain itu saya juga punya lagunya Ed Sheeran dengan Shape of You, teman Pro 2.

pokoknya ada banyak banget lagu-lagu enak yang bakal saya puterin untuk kamu. Tapi sebelum lagu Shape of You dari Ed Sheeran ini, saya mau kasih dulu nih lagu dari band Bogor yang lagi banyak dapat manggung di mana-mana tahun Pro 2. Saya punya The Dusty Rusty dengan Jalan RE Marta Dinata. So enjoy, tetap di sini, temenin saya terus sampai jelang siang nanti.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan. Dan kasih waktu buat diri sendiri.

Tahun berdua sekarang kita mesti benar-benar hati-hati ya kalau mau merepost sesuatu ya. Jangan sampai nih kita merepost berita-berita hoax tahun berdua. Karena sekarang sudah ada nih hal yang perlu diperhatikan ya, karena hal ini bisa melanggar hukum tahun berdua. Gitu, jadi ya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahkan menindak salah satu modus operandi pelaku kejahatan cyber, yaitu merepost unggahan bermuatan provokatif, destruktif dan juga hoax tahun berdua. Gitu. Jadi menurut Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imanudin, dia bilang nih meneruskan dan atau melakukan repost terhadap konten-konten yang bersifat provokatif, destruktif maupun yang mengandung berita bohong atau hoax, juga informasi yang belum terverifikasi kebenarannya sehingga berpotensi menimbulkan keresahan, memicu konflik serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, itu akan ditindak tegas tahun berdua. Begitu. Jadi yuk mulai dari sekarang kita mesti benar-benar ini ya selektif pada saat mau merepost informasi apapun tahun berdua.

Dulu untuk kamu yang sedang berkendara ya, sabar-sabar kalau misalnya ada macet, ada jalanan yang padat ya. Terus sabar-sabar juga kalau misalnya ada yang ngelakson-ngelakson kamu, karena kan kadang-kadang klakson itu bisa menyulut emosi kita, Tamper 2 ya. Dan hal ini tuh sampai diteliti sama para psikolog ya. Jadi berbagai penelitian psikologi transportasi ini sudah membuktikan adanya hubungan erat antara paparan suara klakson dengan peningkatan emosi negatif. Kenapa sih? Kalau diklakson itu kita suka jadi emosi, Tamper 2 ya. Jadi nih, penelitian psikologi nunjukin kalau misalnya bunyi klakson dengan frekuensi yang tinggi dan juga volume nyaring itu bisa memicu respon stres secara spontan pada otak manusia. Nah, suara keras ini dipersepsikan oleh otak sebagai ancaman mendadak sehingga tubuh itu secara otomatis memproduksi hormon kortisol dan juga adrenalin. Nah, peningkatan hormon stres ini bikin detak jantung kita meningkat, terus otot tubuh juga jadi lebih tegang dalam hitungan detik doang ya. Dan kondisi fisik yang tegang akibat paparan suara nyaring tersebut membuat kita menjadi lebih mudah marah dan kehilangan kesabaran saat berkendara. Maka dari itu sabar-sabar, kalau ada yang klakson, kamu cukup tarik nafas saja, buang lewat mulut ya kan, biar kamu gak emosi, teman-teman.

0: Mas, Mas, ya, Mas mau pesan ya?
1: Iya Mbak.
0: Saya mau pesan sirup stroberinya satu, terus jus alpukatnya satu. Alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit yang banyak gulanya, terus sama satu lagi. Oh ya, mau pesan es teh manis deh ya. Langsung pesan banyak, soalnya, aduh, gerah banget, haus.
2: Sebentar ya. Sa, kamu nggak pesan air putih? Aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih.
0: Ih, aku tuh nggak suka minum air putih. Enak kan yang manis-manis.
2: Sa, minum air putih itu penting loh. Jangan diremehin. Air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita.
0: Ah, bawel deh.
2: Ih, dikasih tahu. Nih ya, air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf dan jaringan tubuh kita. Emangnya kamu mau jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi?
0: Ih, ya gak mau lah. Ih, iya deh. Mas, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan.
2: Okay. Nah, gitu dong.

Teman Pro 2, hari ini kan hari Sabtu ya, identik sama liburan teman Pro 2. Nah untuk kamu nih yang lagi pengen liburan tipis-tipis, di mana liburan tipis-tipis ini juga jadi tren di masyarakat sekarang ya. Nah, cocok nih untuk kamu yang yang suka mendang-mending ya. Ada beberapa liburan minim budget yang bisa kamu lakuin teman Pro 2. Jadi konsep liburan anti mainstream mulai banyak digemari. Satu persatu tren liburan anti mainstream mulai mencuat nih ke permukaan lewat media sosial. Jadi untuk kamu yang lagi mencari ide liburan minim budget, nah saya punya informasinya nih. Kalau kamu tipe orang yang introvert yang energinya habis karena menghadapi manusia setiap hari, liburan terbaik kamu adalah menghilang di antara ribuan buku ya. Jadi datang deh ke perpustakaan, apalagi kita punya perpustakaan Kota Bogor yang bagus banget ya. Nah kamu bisa nih baca buku di pojok yang tenang ya. Sementara matikan dulu smartphone kamu, ambil beberapa buku yang belum pernah kamu baca, dan habiskan deh waktu 3-4 jam. Aroma buku, suasana yang tenang, dan juga fokus membaca tanpa distraksi, ini terbukti secara ilmiah bisa menurunkan detak jantung dan meredakan kecemasan dalam hitungan menit. Gitu teman Pro 2. Jadi gak usah repot-repot ya, tinggal datang tuh. Cari deh perpustakaan-perpustakaan, mau ke perpustakaan Kota Bogor, perpustakaan di daerah, di kampus-kampus misalnya, atau mungkin ke toko buku teman Pro 2, silakan. Itu salah satu rekomendasi saya untuk kamu yang pengen liburan dengan minim budget.

That was coming from Nona with Hong, teman berdua ya, lagu yang fenomenal karena langsung nih mendapatkan apresiasi dari para penikmat musik, gak cuma dari Indonesia tapi juga dari mancanegara. Kemarin itu saya nontonin video reactionnya orang-orang bule, teman berdua ya, yang ngelihat video klipnya Nona, terus mereka itu pada happy, mereka pada suka dengan Nona ya. Dan kita perlu akui nih, Nona ini salah satu girl group yang membuat kita bangga sebagai orang Indonesia yang berhasil go internasional. Oke lah, kita tinggalkan Nona dengan Hongnya, teman berdua. Saya mau menyapa dulu keluarga saya tercinta yang baru saja beres sarapan ya. Ada mamahku, Mamah Tatu, yang lagi sarapan bersama Tedina, Kang Uke, ada juga Wawa, ada Teona juga ya. Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya pada happy, bahagia, berkah pokoknya ya. Saling mendoakan terus lah ya, amin. Begitupun dengan kamu teman berdua, saya doakan juga kamu semua aktivitasnya berjalan dengan lancar hari ini. Ya sudah kalau begitu teman berdua, masih ada informasi yang mau saya bagi ke kamu ya. Sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Tame Impala yang ngajakin Jenny from Blackpink dengan Dracula, teman berdua.

Naikila menjadi salah satu penyanyi yang lumayan menginspirasi nih, karena dengan gaya cueknya, padahal hate comment itu ya dia terimain setiap hari. Nomor 2, nggak tahu salahnya dia di mana.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak? Sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Tahun 2 rekor demi rekor dipecahkan oleh film Spider-Man Brand New Day ya, di mana film MCU yang ke-38 ini telah resmi mengukuhkan diri sebagai film terlaris 2026 saat ini. Dan menariknya nih, pencapaian itu Tom Holland dan kawan-kawan raih hanya dalam waktu 7 hari saja. 7 days, seminggu Tahun 2 ya. Di Indonesia sendiri, film Spider-Man ini juga meraih rekor yang fantastis karena mereka sukses tembus 1 juta penonton hanya dalam 2 hari penayangan saja di tengah tren film impor yang saat ini lagi lesu raihan penontonnya di Indonesia Tahun 2. Wow, keren banget bukan Tahun 2? Gimana nih menurut kamu film ini? Kamu udah nonton belum? Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya belum, ditonton tuh ya, karena filmnya sebagus itu Tahun 2. Kalau saya sih suka ya, walaupun adalah apa pro dan kontra ya, ada yang bilang kurang seru, lebih banyak dramanya, begini begitu, tapi menurut saya sih layak ditonton Tahun 2. Ya sudah kalau begitu, untuk mengiringi informasi ini kita dengerin yuk lagu yang jadi original soundtrack untuk film Spider-Man Brand New Day. Ada For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day.

Enau and Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Lagu ini itu ya menjadi salah satu lagu dengan tren yang lumayan besar di YouTube Teman Pro 2 ya. Jadi memang katanya nih lagu ini tuh mengisahkan dua insan yang saling mencintai tetapi harus menghadapi kenyataan bahwa mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Wah, berat banget ya. Dan sejak awal mereka tuh kayak menyadari bahwa hubungan itu tuh tidak akan mudah dijalani, tapi mereka tetap milih untuk bertahan karena cinta yang tumbuh semakin dalam. Begitu Teman Pro 2 ya. Melalui kolaborasi yang hangat dan penuh penghayatan, Enau dan Momo akhirnya berhasil menghadirkan lagu yang bukan sekedar bercerita tentang cinta beda keyakinan, tapi juga tentang keberanian menerima kenyataan, menjaga rasa hormat, dan juga mengikhlaskan sesuatu yang tidak selalu bisa dimiliki. Gimana menurut kamu? Adakah yang kisahnya sama dengan lagu itu?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saya punya informasi ini nomor 2 untuk kamu para bling ya, para penggemarnya Blackpink. Blackpink dipastikan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada 8 Agustus ini ya. Kepastian itu diumumkan oleh YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggotanya pada Jumat kemarin. Karena memang sebelumnya banyak kabar simpang siur nih, spekulasi yang mengatakan tidak akan lengkap lah, si ini gak bisa, si itu gak bisa ya. Sebelumnya itu ada rumor kalau misalnya Rose tidak bisa menghadiri acara itu, ya kan? Tapi akhirnya sudah dipastikan Blackpink secara resmi akan tampil secara full member teman Pro 2 gitu. Jadi memang semua anggota Blackpink dijadwalkan bertemu dengan 40 penggemar beruntung dalam acara spesial yang berlangsung di Seoul pada 8 Agustus ini. Dan pertemuan ini tuh menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-10 debut Blackpink bersama para penggemarnya. Wah, beruntung sekali untuk mereka yang bisa menghadiri acara itu ya.

menuju satu jam terakhir saya nemenin kamu di Spada untuk edisi hari Sabtu ini, teman Pro 2 ya. Dengan cuaca yang menurut saya tuh menyenangkan karena tidak terlalu panas, tapi cerah ya. Dan ini cukup nih untuk membuat kamu tuh enjoy untuk melakukan apapun juga. Mudah-mudahan nih kehadiran saya yang tinggal satu jam lagi di Spada ini bisa bikin kondisi kamu lebih menyenangkan, teman Pro 2 ya. Ya sudah kalau begitu. Biasanya tuh Sabtu ya, ada yang sibuk mau kondangan, ada yang sibuk mau berkunjung ke rumah sanak saudara atau Pro 2. Nah untuk kamu yang mau berangkat hari ini, hati-hati di jalan. Terus kalau misalnya mau pergi ke rumah sanak saudara, ke rumah teman ya, jangan lupa tradisi membawa buah tangan itu tuh jangan sampai dilupakan, karena itu menjadi salah satu tradisi yang sudah membudaya di Indonesia ya. Katanya akan lebih sopan dan lebih bermakna kunjungan kamu ketika kamu membawa sesuatu. Gak perlu yang mahal-mahal, teman Pro 2, tapi setidaknya ada yang bisa kamu kasih nih ke orang-orang yang kamu kunjungi. Gitu, teman Pro 2 ya. Ya sudah, kalau begitu. Sebentar lagi saya mau kasih lagunya Bernadia dengan Laut Yang Tenang, teman Pro 2.

Tapi sebelumnya yuk kita sama-sama nikmatin dulu nih lagu dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Oke? Okay? Tetap di sini temenin saya teman-teman berdua sampai jam 10 nanti. Oke? Okay? Jangan kemana-mana ya.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Cuma berdua, kamu termasuk orang yang suka ngelamun gak sih? Ngelamun ini kan merupakan hal umum ya, yang dilakuin sama banyak orang. Mungkin salah satunya kita nih, Tamu Produa. Saat kita lagi nunggu, lagi bosen ya, atau mungkin lagi istirahat dari aktivitas, kadang-kadang nih, kita itu bisa nih ngebiarin pikiran kita mengembara, membayangkan berbagai hal. Dalam batas tertentu, sebetulnya ngelamun ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya. Aktivitas ini tuh bisa menjadi bagian dari proses berpikir dan juga berimajinasi. Tapi gimana nih kalau misalnya terlalu sering dan terlalu lama ngelamun hingga sulit kembali memperhatikan kehidupan nyata? Nah, ini yang berbahaya nih. Kondisi inilah yang dalam sejumlah penelitian dibahas dengan istilah maladaptive daydreaming. Berbeda dari ngelamun biasa ya, fenomena ini tuh ditandai dengan lamunan yang sangat menyerap perhatian, sulit dikendalikan, serta berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Nah, saya cari-cari nih terkait dengan hal ini. Akhirnya saya nemuin sebuah penelitian yang dilakuin sama Amy Lucas dan juga Alexandra Bone dari Middlesex University di tahun lalu ya, yang menggambarkan maladaptive daydreaming ini sebagai siklus keterlarutan yang kompulsif dalam fantasi mental sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan gangguan fungsi sehari-hari, Teman Pro 2 ya. Jadi seperti yang dikutip dari Psychology Today, penelitian ini juga menekankan bahwa persoalannya bukan semata-mata isi hayalannya. Yang lebih penting adalah seberapa jauh aktivitas itu mengambil alih kehidupan sehari-hari. Jadi boleh ngelamun, tapi jangan sampai kelamaan dan berlarut-larut, Teman Pro 2 ya. Setelah kelamaan, langsung balik deh ke dunia nyata. Khawatirnya kamu ngalamin nih si maladaptive daydreaming ini. Ngeri kan?

Tema nomor 2, pengadilan di New Mexico, Amerika Serikat memerintahkan Meta membayar tambahan $567 juta Amerika Serikat atau sekitar 10 triliun rupiah setelah perusahaan ini dinilai gagal memperingatkan publik mengenai bahaya platformnya terhadap anak-anak. Serius banget nih berarti ya. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Brian Bedshade pada Kamis kemarin itu menjadi hukuman terbesar yang diterima sama Meta terkait persoalan keselamatan anak. Di mana Bedshade menyatakan Meta telah menimbulkan gangguan publik atau public nuisance yang dampaknya dianalogikan dengan polusi udara dari sebuah pabrik. Loh, nyambung ternyata ya. Jadi Hakim menggambarkan iklan dan juga konten sebagai produk Meta, sementara dampak psikologi serta eksploitasi seksual terhadap anak-anak dianggap sebagai bentuk polusi yang harus dikurangi atau ditangani teman pro 2. Dan denda ini terus menambah hukuman sebelumnya sebesar $375 juta Amerika Serikat atau sekitar 6,7 triliun rupiah dalam perkara yang sama. Wow, jadi totalnya itu ya, si Meta ini harus membayar $942 juta Amerika Serikat atau sekitar 16,8 triliun. Botak-botak tuh kepala si Mark Zuckerberg ya, harus bayar segini teman pro 2. Hanya karena dianggap lalai, tidak bisa memberikan edukasi bahwa platform yang dimiliki sama Meta ini belum boleh dimiliki sama anak-anak di bawah umur 18 tahun.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Teman Brodo, untuk kamu yang sedang menjalani program diet ya, kamu kan butuh banyak asupan protein nih dibandingkan karbohidrat. Ada beberapa yang direkomendasikan oleh para dokter dan ahli gizi. Kalau telur sama dada ayam udah menjadi suatu hal yang umum lah ya. Tapi nih, kamu mesti cobain juga nih makanan-makanan yang menjadi khas Indonesia. Kayak misalnya tempe. Tempe tahu ya. Nah, tempe ini menjadi sumber protein nabati yang mengandung 9-10 gram protein per 50 gramnya. Jadi makanan yang kaya serat, vitamin, dan mineral ini kan gampang tuh ditemuin ya. Harganya juga relatif murah. Kandungan gizinya ini membuat tempe cocok menjadi alternatif protein bagi vegetarian maupun masyarakat umum. Terus kan si tempe ini juga diolah menjadi apapun enak gitu, teman Pro 2. Mau digoreng biasa, mau dikasih tepung, mau dibikin orek misalnya, dibacem, atau dibikin sayur yang pakai apa kuah kuning plus santan itu tuh enak banget tuh. Terus tahu juga nih, teman Pro 2. Kan sama-sama dari kedelai sama dengan si tempe tuh ya. Nah, tahu ini mengandung protein yang cukup tinggi, yaitu 8-15 gram protein per 100 gramnya, tapi memang tergantung jenisnya, teman Pro 2. Tapi ya, tahu ini kan punya tekstur yang lembut, sehingga membuat si tahu ini mudah dipadupadankan dengan berbagai jenis masakan rumahan. Enak banget tuh, mau dibikin pepes misalnya, mau digoreng biasa, atau dibikin bakso tahu, enak kali ya bakso tahu ya. Nah, jadi silakan untuk mencoba makan tempe dan tahu setiap hari, demi mendapatkan asupan protein yang cukup untuk tubuh kamu, teman-teman.

Oke lah teman berdua, sampai di sini dulu ya untuk sepadannya. Karena di jam 10 nanti saya masih bakal balik lagi untuk nemenin kamu. Kalau Sabtu kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jadi mudah-mudahan nih apa yang udah saya share dari tadi pagi bisa bikin kamu tambah semangat untuk menjalankan aktivitas kamu di Sabtu ini, teman berdua. Dan semoga weekendnya lancar. Semoga juga cuacanya bagus untuk kamu yang mau beraktivitas di luar rumah. Ya sudah, kalau begitu saya tutup sepadanya dengan lagu dari Ziva Magnolia dengan Kata-Kata. Dan jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 10 nanti, teman berdua. So stay right here, my friend. Don't go anywhere.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Seperti yang saya janjikan, saya balik lagi untuk nemenin kamu, kali ini di aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Dan hari ini Mas Aib sedang sakit, sehingga beliau tidak hadir, teman Pro 2. Yang mana sih mic-nya? Coba.
2: Tes.
1: Nah.
3: Itu kacamata juga.
1: Emang hadir di sini?
2: Gak ada, tapi suara. Masuk.
1: Coba.
2: Tes.
1: Yang mana sih, Mas?
2: Enggak masuk ya?
1: Masuk. Masuk.
2: Ya udah di dalam, emang masuk. Ini udah di studio. Dan gak usah bikin.
1: Coba ketok dulu mic-nya, coba ketok dulu.
2: Gak naik ya?
3: Kami juga perlu gak? Gak
2: usah. Saya cek.
1: Coba, lagi. Wah, ini ada sesuatu yang salah. Salah, Deng.
2: Barusan nyambung.
1: Mana sih, Mas?
2: Tes. Atau aku pakai yang sebelah?
1: Nah, pakai itu aja deh, biar aman. Coba. Nah, yang ini gede nih suaranya nih.
2: Teng.
1: Masuk. Katanya sakit kok tiba-tiba hadir di sini.
2: Makanya jangan suka memfitnah dong.
1: Kok fitnah?
2: Iya.
1: Katanya sakit.
2: Ya,
1: saya dengar
2: kemarin
1: seperti itu.
2: Kemarin agak kurang enak badan. Sekarang kurang dikit lagi enaknya. Oke, selamat pagi teman berdua. Sehat-sehat ya. Ini hari Sabtu, kita balik lagi. Minggu lalu kita off ya.
1: Iya.
2: Masih ingat, saya pikir Deli lupa. Sabtu kemarin kita ngomong soal anak muda yang menyelamatkan pangan. Nah, Sabtu ini kita juga masih akan ngomong dengan anak muda, Del. Ngomong pangan juga dan anak muda, tapi orangnya berbeda ya. Tapi anyway, sebelum ke sana, Del, jadi teman-teman mungkin mengingatkan ya, ini karena udah masuk di El Nino, suhu relatif tinggi ya di siang. Kalau di Bogor siang tuh panas dan sore bisanya hujan. Perubahan suhu yang cukup drastis itu konsekuensi

0: kehidupan ukurannya nggak hanya uang ya. Yang utama ya sekarang kecenderungan ada kayak begitu ya. Mungkin betul. Kayak gitu ya.
1: Yeah.
0: Kayak tadi ngomongin duit terus dia langsung mirroring sendiri.
1: Langsung mirroring sendiri. Udah normal sekarang, udah normal.
0: Udah normal ya.
1: Udah normal ya. Baiklah Mas Aib, hari ini kita mengundang siapa Mas?
0: Hari ini kita ngundang orang muda peduli pangan lokal, OMPPL.
1: Yes. Orang muda peduli pangan lokal.
2: Lokal. Betul sekali.
0: Orang muda peduli pangan. Orang tua mana? Orang tua. Kalau enggak peduli pangan lokal.
1: Biasanya dia peduli sama anggur tuh. Tanaman anggur kan jangan, banyak yang berkebun.
0: Jangan ngajak imajinasi main dong. Aku tahu. Arahmu itu kan mau ngomong anggur cap orang tua kan.
1: Bukan, so tahu dia tuh. Enggak, di tempat saya ada orang-orang tua yang nanam-nanam anggur.
0: Iya, gitu. Muda juga ada tempatku. Iya. Jadi soal anggur tuh udahlah berhenti di situ.
1: Jamu ya, itu jamu kan?
0: Jamu ya. Jamu. Tapi ngomong-ngomong anggur tuh juga kenapa gini Del? Anggur kenapa identik dengan buah impor ya? Padahal anggur-angguran banyak loh.
1: Contohnya?
0: Anak-anak muda pada anggur-angguran tuh pada diem-diem aja enggak kerja.
2: Jangan dong.
1: Gak, tunggu dulu. Ini
2: ditunggu lapangan pekerjaan. Bapak-bapak sekali. Sorry.
1: Gak. Kamu bakal mengalami ini selama 1 jam. Oke?
0: Gak.
1: Jadi persiapkan mental kamu.
0: Gak. Itu. Kalau kamu itu prolog yang menyesatkan, tidak sebenarnya.
1: Akan mengalami.
0: Gak, kita ngobrol asik aja kan.
1: Jokes bapak-bapak. Iya. Kalau jadi jokes bapak-bapak jadi gak asik juga sih.
0: Iya. Ya udah kita balikin ke joke anak muda lah ya. Gak, tapi ngomong-ngomong soal buah-buah tadi Del. Anggur dan seterusnya seringkali kan kita selalu kayak apel ya. Kenapa sih yang ada di imajinasi kita apel ketika apel tuh Washington apel terus atau misalnya jeruk ya Sunkist dan seterusnya gitu. Yang atau anggur ya, anggur dari mana? New Zealand, Prancis dan seterusnya gitu atau Amerika gitu. Padahal di dalam konteks kita ya di Indonesia buah-buahan itu juga banyak. Apel kita kenal yang kecil agak
1: apel
0: asam.
1: Malang.
0: Apel Malang enak banget kan.
1: Pernah lihat pohonnya enggak Mas? Apel Malang?
0: Pernah.
1: Pohonnya ternyata pendek ya?
0: Ternyata pohon ya, pendek.
1: Nah, saya tuh jadi ngebayangin.
0: Kayak yang di mana? Kamu bayangin di Turki, di Eropa ya? Tinggi-tinggi gitu.
1: Enggak, saya pikir semua pohon apel sependek itu. Jadi saya ngebayangin si Isaac Newton tuh pada saat kan kita lagi tiduran di pohon apel.
0: Ya,
1: terus dia berarti tingginya segimana gitu. Saya pikir, berarti Isaac Newton kecil ya gitu.
0: Bukan sekolah, tapi yang kalau di Eropa ya lebih gede dia pohon apelnya. Tinggi-tinggi.
1: Saya kira
0: lebih tinggi dibanding ya. Di kita.
1: Oke,
0: teman berdua, kita udah kedatangan tamu nih dari teman-teman tadi ya, OMPPL, Orang Muda Peduli Pangan Lokal. Ini kita akan coba cari tahu mereka ini apa yang mereka lakukan, dari mana dan seperti apa bisa sampai ikut di kelompok ini.
1: Nah, di sini ya? Sudah ada Kakak Cindy dan juga Kakak Dina Rida.
0: Boleh.
2: Halo, Kakak Cindy Yohana. Halo.
0: Ini yang Cindy yang mana? Coba. Oke, boleh bersuara karena
2: Halo.
0: Kak Cindy kita sambil lihat di kamera ya karena nanti teman-teman.
2: Hai.
0: Ini Kak Cindy ya. Kak Cindy, kalau lembaga asal dari mana?
2: Kalau saya saat ini di Barisan Pemuda Adat Nusantara.
0: Barisan Muda.
2: Barisan Pemuda Adat Nusantara.
0: Ini ya. Di bawahnya.
2: Ini organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
0: Aman ya. Aliansi
2: ya.
0: Masyarakat Adat Nusantara ada khusus buat anak mudanya.
2: Ya.
0: Kakak di Kasindir di situ.
2: Iya, ya. Saya di situ saat ini di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Di Barisan Pemuda Adat Nusantara.
0: Barisan Pemuda Adat Nusantara.
2: Ya.
0: Kalau Kak Dina?
3: Aku dari RMI, RMI Indonesian Institute for Forest and Environment.
0: Wow, ini
3: panjang.
0: Salah satu NGO tua nih tahun 2002, terutama yang di Bogor ya. Kalau pernah dengar RMI itu tua banget deh. Salah
2: aku
0: satu ya.
2: Tua.
0: Tapi tidak setua kami yang di
1: studio tuh. Kami.
2: Bukan aku yang bilang.
0: Kami maksudnya
1: situ saja. Situ saja dong, tolong ya. Jangan ngajak-ngajak lah.
0: Oke. Nah, dengar-dengar teman-teman ini sekarang gabung di OMPL tadi. Dan ini
2: OMPPL.
0: Ada di OPPL. Ini satu inisiatif yang dikembangkan oleh teman-teman para raya. Kalau tidak salah kira-kira begitu nih teman-teman dua. Sebelum lebih jauh kita pengen tahu dulu para raya ini bisa ceritain nggak? Para raya ini apa?
2: Siapa
0: dan kenapa anak muda ada di apa kalian walaupun dari lembaga berbeda itu ada di OMPPL yang ada di naungannya Parara.
3: Oke. Jadi teman-teman Produa, jadi Parara ini adalah satu koalisi, isinya tuh sebenarnya beberapa NGO atau LSM ya. Jadi kami semua ini tergabung di dalam Parara karena kami tuh punya satu concern yang sama yaitu tentang pangan lokal gitu. Terus kenapa kita waktu itu ikutan OMPPL? Sebenarnya kita
2: 24 ya.
3: Sekitar 2 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
3: Jadi kayak kita tuh bikin satu forum dinaungi dan difasilitasi

0: si sama Pak Rara. Di situ kita bikin kayak semacam apa ya, konsensus bersama gitu,
1: kesepakatan bersama
0: okay, bahwa orang muda dari berbagai ruang dan juga dari wilayah di Indonesia kural, kita tuh ya, berkumpul di satu tempat dan kita sama-sama mau nih mendorong atau memajukan si pangan lokal yang ada sekarang gitu melalui OMPPL itu sekitaran 2024 apa ya?
2: 2024 sekitar, itu pas MBG lagi.
1: Ya. Mulai MBG ya. Ya.
0: Mulai.
1: So sebenarnya OMPPL diinisiasi oleh Pak Rara. Rara tadi ya himpunan dari banyak inisiatif lembaga juga. Nah, fokusnya kenapa di isu pangan nih? Kak Cindy boleh tahu nggak OMPL kenapa kemudian di isu pangan?
2: Jadi kalau kita bicara Pak Rara itu aja kan sebenarnya panen raya Nusantara gitu kan, dan memang sangat concern tentang pangan lokal gitu, dan melihat bahwa anak muda ini harus menjadi orang yang membicarakan ini gitu. Dan memang saat pada kenyataannya saat kami bertemu di Parara saat itu ya di kafenya itu, kafe saat kita ketemu dan kawan-kawan dari saat itu kan tadi kita bicara nih ada apa sebenarnya yang terkait pangan gitu, dan kita punya keresahan yang sama, dan ini karena saat itu ada tuh kawan-kawan petani, kawan-kawan nelayan, kawan-kawan masyarakat adat, kawan-kawan local community yang datang, dan semuanya itu punya keresahan yang sama tentang pangan. Karena ya kalau bicara pangan kan dekat banget nih sama kita anak muda, dan ya semua orang ya, setiap hari kita yang kita dari bangun sampai mau tidur lagi kan orang bicara pangan nih kan, sangat dekat lagi, dan saat itu wah ini sesuatu yang sangat krusial, dan saat itu muncul MBG, muncul berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ataupun dikeluarkan food pemerintah estate. Food estate gitu kan. Kemudian ya kita lihat bahwa anak muda nggak boleh diam nih, sehingga ini sebenarnya entitas yang nggak mengikat ya, kita bilang MPPL ini, tapi kemudian kita mau membangun kekuatan bersama dengan seluruh region yang ada gitu ya, dan memang ini gerakannya sangat kuat di region-region. Karena waktu itu Parara World Food Day juga ya.
1: Okay. Gitu, jadi ini lebih ke forum ya. Pada akhirnya OMPPL itu forum anak muda, kata tadi nggak mengikat ya. Jadi siapa? Ini 2024. Dan kita 2004 waktu itu daftar nggak sih?
3: Enggak.
2: Padahal masih muda ya waktu itu ya.
1: Pas harusnya kita umur. Tapi tahun ini katanya
3: kalau Anda yang daftar ya. Oh ini langsung dicoret.
1: Kenapa?
3: Begitu lihat TTL tuh. Waduh.
0: Tempat tanggal lahir.
3: Oh, ini mah
0: nih, angkatannya dari TTL udah ketawa nih kak.
3: Artefak nih katanya.
2: TTL masih terhitung loh pemuda Pancasila. Masih terhitung loh pemuda Pancasila.
1: Masih masuk itu katanya.
3: Iya.
1: Ini bukan lagi artefak itu.
3: Oke. Okay.
1: Apa nama situ?
2: Leluhur nggak?
3: Leluhur. Tapi sebelum diterusin lagi dengan pertanyaan Mas Aim, mau tanya sama Cindy dan juga sama Dina. Apa sih, kenapa mesti resah kita sebagai anak muda dengan adanya berbagai apa namanya program tadi? Bukannya bagus?
1: Iya.
0: Aku jawab deh.
3: Boleh.
1: Ayo Dina gitu.
0: Dina kenapa? Tukeran. Iya. Sebenarnya kenapa pangan ini penting? Karena dari pangan itu kita bisa melihat keberpihakan negara sih terhadap sistem.
3: Oke.
0: Karena bisa dilihat bahwa sekarang juga orang-orang muda bisa dibilang gitu, mereka sedang dihadapkan dengan satu fenomena, mungkin bisa disebutnya gastrokolonialisme kali ya. Karena sekarang mungkin kalau misalkan ngomongin pangan, apakah orang-orang muda sudah dekat gitu dengan pangan lokal gitu, apakah mereka familiar, dan apakah mereka bisa memproduce makanan mereka sendiri, apakah pengetahuan itu apa ya, ke bridging atau tersalurkan dari generasi sebelumnya ke generasi muda. Dari pangan tuh sebenarnya sudah kelihatan sistemnya arah mana gitu. Apakah mereka mengetahuinya atau enggak gitu. Pada akhirnya kan ketahuan sekarang gimana modelnya orang-orang muda dihadapkan pada tantangan bahwa mereka semakin jauh sebenarnya. Dan itu menjadi penting karena siapa lagi yang mau meneruskan pengetahuan tradisional tentang pangan ini selain orang muda gitu. Mungkin akan dirasakan lebih banyak sama Kak Cindy ya, karena Kak Cindy dari dari ini ya.
1: Sebentar sebelum ke sini, oh, iya, ada satu istilah yang nomor 22 yang tadi disampaikan Dina soal gastrokolonialisme. Jadi itu bahasa lainnya mungkin gini kayak penjajahan terselubung lewat pangan.
0: Kira-kira
1: gitu
0: ya.
1: Bahasa kira-kira begitu ya, teman-teman berdua, nanti silakan cari referensinya sendiri. Tadi menarik sih sebenarnya kalau kemudian anak muda kalau dilihat dari jumlah kan, terakhir yang kita diskusi kapan minggu ya, itu di Bogor saja misalnya, kota Bogor itu hampir 50% lebih itu kategori Gen Z sama Alpha ya, itu jumlahnya sekitar itu. Artinya kalau dalam cara pandang kita ada produsen sama konsumen, 50% lebih itu dia sebagai konsumen kan. Ya. Nah tadi Dina bilang, nah problemnya adalah sekarang anak muda kayaknya agak jauh deh dengan isu pangan gitu.
0: Betul.
1: Nah itu satu, jadi satu argumentasi juga yang disampaikan oleh Dina. Tapi ada pertanyaan lanjutannya adalah, kalau kemudian anak mudanya banyak, sementara program-program tadi ya kebijakan itu dibuat oleh pemerintah tentu punya tujuan ya, bisa jadi tujuannya menyediakan pangan juga. Tapi cara ngelihatnya gimana sih teman-teman? Apakah program dan kebijakan yang ada sekarang di pemerintah itu belum memberikan ruang bagi anak muda untuk jadi ambil bagian dari situ atau seperti apa cara ngelihatnya?
0: Ini boleh aku lagi yang jawab?
1: Silakan.
0: Kasih dulu.
2: Gak apa-apa jawab.
3: Gantian nanti kan.
2: Iya. Ada proses gantian.
1: Atau kita keluar dulu deh, mereka rundingan.
0: Setuju sih itu kayaknya. Atau nanti kita saling gayung bersambut aja.
3: Ya gitu kalau mau ditambahkan nanti.
1: Tapi kalau gayung nggak bersambut.
0: Oke.
1: Gayung itu buat air.
0: Oh iya, gayung buat mandi.
1: Bersambut itu pantun.
3: Tenang ya.
2: Oh iya, aku suka.
3: Kasindi sabar ya, oke.
1: Silakan.
2: Memang melatih kesabaran itu ya.
1: Melatih kesabaran. Di dunia ini harus sabar. Silakan Kak Dina.
0: Betul-betul. Kalau misalkan melihat apa yang sudah dilakukan, sebenarnya upayanya ada Bang, tapi apakah bermakna, apakah orang muda benar-benar dilibatkan gitu dari ruang-ruang publik yang dibawa sama pemerintah? Karena seringkali ruang-ruang yang dibawa pemerintah itu ada tapi seakan hampa gitu. Itu ruang hampa yang disediakan. Jadi sebenarnya agak-agak dilematis juga ya. Jadi kadang ruang-ruang itu juga akhirnya kita yang bangun sendiri. Dan seringkali ruang-ruang itu jadi inisiatif-inisiatif lokal yang dilakukan di berbagai daerah tanpa jadinya, jadi apa ya, jadi kayak gerakan-gerakan inisiatif sendiri sih jadinya, seringkalinya gitu, karena dianggapnya agak kurang bermakna itu.
1: Sebenarnya kebijakannya ada, tapi sayangnya kebijakannya belum cukup kuat untuk menempatkan anak muda sebagai bagian dan subjeknya di situ ya. Betul. Itu yang mau dikatakan. Nah, okay. Ini nyambung ke sini nih, jadi menarik. Itu kan mungkin cara pandang Dina kan, Dina dari Bogor kan?
0: Dina orang muda urban.
1: Urban. Nah, ini ada Kak Sindi. Ini Kak Sindi kalau nggak salah dari Sumba, Pulau Sumba ya, betul ya. Kita sedang tidak mendikotomikan ini Sumba ini Jawa ya. Tapi dalam perspektif
2: BPN.
1: Dalam perspektif itu maksud saya gimana cara ngelihat nih kalau pakai cara pandang teman-teman di Sumba sebagai anak muda ya. Soal pangan lokal dan anak muda ini, apakah betul yang disampaikan Kak Dina tuh bahwa ruang-ruang anak muda nyambung dengan pertanyaan Deli, kenapa sih harus peduli pangan lokal gitu?
2: Jadi kalau kita bicara misalnya perspektif pemuda adat ya, dalam hal ini sebenarnya pangan itu kan sangat dekat ya, apalagi kita bicara pangan lokal itu sangat dekat. Kalau misalnya berbagi nih, bisa berbagi cerita secara pribadi gitu ya, kayak aku merasa hidupku saat bertumbuh itu sangat dekat dengan yang namanya pangan. Jadi bangun pagi biasanya tuh bakar jagung, bakar ubi, ya terus habis itu siang pulang sekolah makan, habis makan cari kayu bakar, habis cari kayu bakar pergi bantu panen atau bantu jemur itu, terus tumbuk padi, titi jagung. Untuk besok kita akan masak untuk besok gitu. Jadi kehidupan saya secara pribadi gitu ya, dari kecil itu sangat terikat sama yang namanya pangan. Dalam hal ini pangan lokal, karena di rumah saya itu ubi kering, singkong kering, dendeng sampai full di atas
1: tersedia.
2: Atas iya, karena kakek saya itu berburu gitu kan. Jadi kita punya semua hal tentang yang you name it lah buat pangan lokal gitu ya. Dan ada satu cerita yang membuat saya secara pribadi itu sangat terikat dan kenapa ini OMPPL ini saya rasa penting gitu. Karena saya pernah satu kali makan dan enggak menghabiskan. Saya masih SD, saya ingat. Saya tidak menghabiskan makanan dan nenek saya di piring saya yang saat itu adalah saya ingat nasi jagung. Di nasi jagung, terus ada sayur sawi, kebetulan saat itu sayur sawi, dan dendeng kerbau yang ada di piring saya. Nenek saya itu tidak marah saat saya tidak menghabiskan. Dia panggil saya, Cindy kesini. Terus dia taruh nasi itu depan saya yang tidak habis. Dia bilang, dia menceritakan proses nasi itu sampai di piring saya, okay. Dendeng itu sampai di piring, sayur sampai di piring. Dan nenek saya langsung bilang gini, kamu tahu bukan cuman makanan ini yang berjuang untuk sampai di piringmu, tapi kau juga, coba kau bayangkan apa yang kau lakukan tiap hari. Ada orang yang cari kayu bakar, ada orang yang timba air, kami jauh kan tempat ambil air, ada orang yang harus jemur, ada orang yang masak sehingga sampai di piringmu. Nah, saat itu mengubah sama sekali cara pandang saya melihat melihat makanan gitu ya. Cara saya melihat makanan itu tersadarkan oleh nenek saya gitu kan, bahwa oh iya, proses untuk menjadi pangan, apalagi saat itu pangan lokal itu sangat itu. Dan kalau kita melihat hari ini gitu ya, dulu di kampung saya misalnya lele, kami punya yang namanya ikan karisa, ada ikan gabus gitu, biasa itu yang dipanen karena kami agak jauh dari laut sehingga panennya itu ikan air tawar. Dan kemudian hari ini dari bicara hal kecil saja, ikan-ikan itu agak susah kita dapatkan, Bang. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Misalnya ada beberapa kebijakan, mereka bawa nih ikan nila ke apa kampung kami, dianggap membantu lah ya, namanya ada tuh sindrom pahlawan juga kadang orang-orang gitu kan, bawa nih, atau memang tujuannya baik bisa juga gitu Bang ya, bawa ikan nila, bibitnya disebarlah di
1: dibudidayakan
2: di situ kan, disebar gitu kan oleh pemerintah, program-program, belum pupuk-pupuk program gitu kan Bang yang diberikan gitu, dan itu berefek Bang, terasa gitu kan. Misalnya kami anak, menurut saya itu adalah sebuah kejahatan ya, ketika ada anak-anak muda saat ini, adik-adik saya misalnya, tidak bisa, susah ketika ingin menikmati itu gitu Bang. Karena tadi udah kan dikuasailah itu oleh ikan yang datang baru ini gitu kan, belum pupuk-pupuk yang apa itu mengganggu ekosistem gitu Bang.
1: Jadi akhirnya ikan lele sama karisanya gak ada, karena orang semua membudidayakan satu jenis
2: bukan,
1: ikan.
2: Jadi kan kami itu kan secara air itu lumayan terbatas ya Bang, jadi ada satu kali gitu kan, disebarlah bibitnya di situ Bang. Jadi kan dia menguasai,
1: jadi invasif
2: kan Bang, dia invasif dan itu mempengaruhi. Dan banyak tanaman yang saat ini yang dulu kami, misalnya saya sebagai anak kecil saya bisa nikmati, kemudian adik-adik saya tidak bisa menikmati. Dan itu kalau kami secara adat, nenek saya selalu bilang gini, dia mencatat gitu Bang, dia mencatat buah itu per musim. Buah itu per musim. Jadi menurut nenek saya, kita gak boleh makan buah yang gak musimnya. Misalnya Bang, saat ini kami tuh di Sumba sedang musim bunga mangga. Berarti mangga itu belum ada. Nah kalau nenek saya, dia larang kami makan mangga, karena katanya secara natural itu gak
1: boleh, nanti enggak bisa menggugurkan.
2: Bukan, itu gak natural Bang. Karena seharusnya buah mangga itu dipanen kapan? Ya kamu makan mangga di bulan itu gitu. Misalnya ini dia musimnya kita panen pisang. Berarti jadi menurut nenek saya itu sangat tidak, apa ya, maksudnya sangat tidak natural ketika kamu bisa makan mangga sepanjang tahun. Dan secara musim pun, secara alam itu gak masuk akal gitu. Karena misalnya di Sumba kami ada yang namanya urang wapau, atau hujan bunga mangga. Karena memang dia akan turun saat misalnya mangga itu berbunga. Hujan turun, oh ini kok tiba-tiba hujan, biasa kalau orang tidak mengerti musim gitu kan. Padahal itu hujan yang turun memang untuk bagaimana memastikan mangga ini
1: berbunga
2: dan tumbuh gitu Bang. Jadi memang kalau kami itu di apa, nenek saya selalu bilang, kalau kami mau beli buah apa, jangan dibeli itu belum musimnya, karena ada catatan gitu. Jadi makanlah sesuai dengan musimnya. Kayak kami misalnya, oh ini kakek saya lagi berburu gitu. Oh, musim berburu, berarti kita makan daging sesuai dengan yang memang ada yang disediakan okay. alam.
1: Menarik
2: gitu.
1: Ya, menarik.
3: Menjaga itu sekali berarti ya.
2: Iya, dan ada satu lagi yang saya harus apa? Di nenek saya itu banyak sekali ya cerita tentang nenek saya.
0: Jadi kita ya.
1: Nanti habis ini Deli akan cerita kakeknya.
2: Boleh.
1: Kalian nenek kakeknya pernah
2: siapa cerita. Tahu ya.
1: Kalian mirip ceritanya nanti habis ini ya.
2: Jadi kalau bicara itu ada satu yang nilai yang saya rasa ini perlu penting ya untuk dibagikan gitu ya. Karena saya dulu itu bingung, Bang. Setiap kali panen selalu ada yang ditinggalkan nenek saya itu. Enggak pernah kami panen itu sampai
3: dihabiskan semua.
2: Misalnya panen padi, pasti ada yang ditinggalin.
3: Okay.
2: Panen jagung, ada yang ditinggalin.
1: Pernah ditanya enggak kenapa enggak dipanen semua?
2: Saya tanya, kenapa tuh enggak dipanen semua? Jawaban nenek saya adalah, kita memang begitu ini anak, dia bilang gitu. Ini apa maksudnya? Kita memang begitu, dia bilang. Saya bilang ini jawaban yang sangat tidak menjawab ya, gitu kan. Habis itu saya coba tanya lagi, kenapa? Terus dia bilang gini, kalau kita ambil semua, terus tikus di sawah, terus
1: makan apa,
2: iya, ya? Terus burung-burung mereka makan apa? Iya. Terus makhluk lain yang ada di situ mereka makan apa? Kalau kita semua manusia yang ambil gitu, nanti jangan sampai mereka datang ke rumah kita ngambilnya, karena kita bawa semua ke rumah gitu. Tapi kalau kamu tinggal di sawah, ya udah dia saja. Ambilnya di sana saja gitu. Jadi memang pangan itu ada ininya ya, ada nilai yang bisa kita bagi dan bicara tentang pertama identitas, bicara tentang ingatan, bicara tentang itu, tentang yang paling penting sih untuk mengenal mengenal kita dan mengenal cara pandang nenek moyang gitu ya.
1: Keren. Menarik banget ya teman berdua. Kita akhirnya ketemu juga selain nanti Dina sampaikan. Jadi kenapa anak muda perlu concern dan mau terlibat di isu pangan, terutama pangan lokal ya. Jadi karena pangan lokal pada akhirnya seperti Kak Cindy cerita, tidak hanya ngomong soal bendanya, soal komoditinya, tapi ada value dan budaya di situ. Jadi cerita nenek tadi lebih banyak cerita menunjukkan bahwa pangan itu nggak bisa lepas dari nilai-nilai budaya ya, budaya pangan, budaya lokal gitu. Jadi kalau anak muda masuk ke dunia itu sama dengan menjaga identitas, karena nilainya akan terjaga kira-kira itu lewat pangan ya. Yang kedua, kita belajar juga barusan teman berdua nih, jadi menarik deh. Jadi sepertinya gitu ya, program dan kebijakan yang ada itu belum merekognisi nilai-nilai dan kebudayaan itu gitu. Kayak tadi contohin ikan nila ya, kenapa enggak ikan lokal yang dibibitkan, diperbanyak gitu ya, atau tanaman lokal dan seterusnya. Wah, ini keren banget. Tapi ada satu hal yang menarik juga, kalau tadi nyambung dengan Dina Del, itu kan terjadi di Sumba nih. Nah, di Bogor ini Del, kalau Cindy tadi bilang mau makan ngambil atau punya simpanan, nah di tahu apa neneknya cerita juga habisin, karena ada banyak orang yang berkorban di situ. Kita jadi tahu siapa yang melakukan. Kalau di Bogor saya gitu mesen kan pakai HP ya, nggak tahu itu siapa yang siapa yang
3: begitu instannya,
1: begitu
3: ya?
1: Instannya kan kita nggak pernah tahu cerita di balik makanan yang kita makan ketika kita order pakai digital lah, apa tuh aplikasi gitu ya. Nah, itu kalian jadi kerisauan nggak sih sekarang? Sebenarnya saya pengen tahu nih, mungkin dari Dina dulu baru ke Cindy, sebelum masuk balik ke MPPL, dunianya udah kayak gitu sekarang gitu. Dan mau gak mau kalian sebagai anak kita ya, bukan kalian, kita sebagai anak ralat,
2: langsung diralat
1: kita itu kan orang jamak,
3: dia ngomong
1: kan?
3: Kaminya pakai dekat lagi ya, kami jelas
1: kami. Jelas gimana kalian ngelihat satu situasi itu gitu ya, apa itu juga jadi keprihatinan soal digital apa namanya hari ini gitu ya.
3: Ya pokoknya ya, segala kan serba mudah nih, betul, termasuk betul. Makanan gampang ditemukan. Ya. Gimana pandangannya Dina?
1: Terhadap itu kan kayak makin menjauhkan tuh ya dengan tadi yang diceritain Cindy sebenarnya. Dina.
0: Ya Bang, jadi sebenarnya ini sangat terkait dengan bagaimana orang muda menyadari pangan mereka gitu. Karena seringkali aku pun dulu merasakan itu. Aku tidak menyadari apa yang ada di isi piringku dan aku enggak menyadari proses apa yang terjadi di belakang layar, belakang layar produksi pangan gitu ya. Sampai akhirnya di satu waktu aku mengikuti satu kegiatan gitu, di situ aku baru menyadari ternyata untuk pada akhirnya satu piring nasi misalkan satu piring kentang atau jagung atau ikan asin ada di piring kita tuh melalui proses panjang. Dan seringkali akhirnya pada saat sekarang pun orang-orang muda terutama di urban itu gak menyadari bahwa proses makanan, satu makanan itu sampai di piring itu proses sangat, sangat panjang dan sangat syarat akan unsur-unsur politik gitu. Bagaimana pada akhirnya kenapa pangan ini tuh bisa accessible, tapi kenapa pangan-pangan yang lain misalkan kayak misalkan kalau sekarang lagi rame-rame kimpul ya, kenapa lebih sering orang-orang mengakses nasi ketimbang kimpul. Itu juga kan bagian dari sistem yang dibuat, sengaja dibuat oleh pemerintah sampai akhirnya orang muda pun kurang menyadari bahwa ada loh opsi-opsi pangan lokal lain yang bisa diakses selain nasi misalkan, dan itu sangat dirasakan gitu. Bahkan sampai dengan sekarang gitu.
3: Berarti salah satu kampanye ke arah situ juga ya.
0: Iya.
3: Bahwa menyadari tentang pangan lokal kita ini tuh ada beberapa yang mudah diakses, ada beberapa yang kayaknya tuh kayak susah banget didapetin gitu.
0: Iya betul.
3: Seru ya.
1: Tapi seru, tapi pengen denger Cindy.
3: Kimpul, kimpul tuh apa?
0: Kimpul tuh umbi.
2: Umbi dia.
3: Oh, umbi.
1: Itu ada pepatahnya. Makan gak makan, yang penting kimpul.
2: Kumpul.
0: Bener.
3: Sudah mulai ya, ada ya.
2: Kimpul.
1: Cindy lebih cepat dari mana.
0: Kayaknya udah masuk, Cok. Sini udah masuk kayaknya.
3: Udah masuk ya.
0: Udah bisa lah ya, kumpul bapak-bapak.
3: Coba, kalau Cindy mau nambahin gak apa yang tadi Dina ceritain?
2: Kalau aku ya, ini banyak pengalaman aja sendiri ya. Jadi dulu ingat kelas 4 atau kelas 3 SD itu pertama masuk listrik tuh di kampung. Terus ada kita nonton, sering nonton sinetron gitu kan. Kami biasa keliling ke rumah orang tuh, cari yang punya TV, nonton gitu kan. Terus sering lihatin tuh bang, orang makan ayam goreng campur apa kan. Kalau film Indosiar itu tahu kan kak, terus ada apa?
0: Ada
2: person kami bilang apa sih, sirup Indonesia atau apa pun itu lah ya. Jadi kita kalau pas saya perlu lihat cita-cita pas besar harus makan itu, serius.
1: Karena sangat enak banget kelihatannya di TV.
2: Wah gitu. Menarik warnanya gitu kan. Kami di kampung kan begitu begitu saja kan. Terus pergilah saya ke ini apa? Pas pertama merantau lah waktu ke Jogja gitu kan, pertama merantau. Terus makan lah gitu kan. Kok enggak, kok biasa saja gitu kan. Kok rasanya begini, manis sekali ini minumannya gitu. Ternyata sadar gitu. Oh iya, lidah kita itu bukan karena apa yang kita lihat gitu, tapi apa yang biasa masuk di dalam dalam mulut kita gitu kan. Nah, saya dari kecil itu, kami itu misalnya kalau mau makan gorengan, Bang, harus bikin dulu tuh minyak kelapa. Atau enggak minyak babi gitu ya. Kayak minyak babi
3: diproses
2: gitu
3: sendiri
2: kan.
3: Diproses
2: sendiri. Iya, proses kita sendiri. Harus proses sendiri, Bang. Terus kan kalau misalnya pakai minyak hewan gitu ya, minyak babi gitu kan juga kita harus proses. Minyak kelapa itu capek, Bang. Kami kan enggak ada, kami
1: diparut
2: bilang
1: dulu,
2: mal
1: ya?
2: Kelapa itu enggak ada, Bang. Jadi kami parut. Terus ini apa harus kayak prosesnya, jadi lebih mending enggak usah makan lah yang berminyak daripada makan berminyak capek gitu gitu kan.
1: Sampai bikinnya.
2: Jadi beneran kayak kami tuh kalau pangan lokalnya itu ubi kering. Jadi makanya banyak ubi kering di rumahku, ubi singkong itu. Terus ditumbuk, biasanya cuma digini-giniin, dicampur kelapa gitu kan, ditaruh di arang atau enggak di atas priuk gitu. Biasa cuma gitu, Bang, atau enggak dikukus gitu kan. Jadi terbiasa makan tuh yang minim sekali tuh sama gula, minim sekali minyak gitu kan, Bang. Ternyata pas pertama makan kaget. Kaget kok gini gitu. Terus kalau
3: tidak seenak yang dibayangkan.
2: Iya, kalau kita kami bilang minuman itu Orson kan, Bang. Kalaupun kami mau minum Orson itu pas Natal.
3: Ada momen tertentu.
2: Yes, Bang, kami makan tahu aja, Bang. Itu tunggu, misalnya itu satu bulan satu kali baru kami kan bangga gitu kan, Bang. Oh, makan tahu kan, tahu bukan produk kami gitu, tahu tempe gitu kan, Bang. Wah, makan tahu kita pamer, Bang. Pamer itu serius di sekolah, pamer. Kami makan pernah, Bang, ada yang bawa anggur.
1: Buah anggur
2: itu cuman sedikit, Bang. Pergi sekolah bangga, Bang, bawa terus bagi satu-satu.
1: Satu butir anggur dibelah 10 jadi segerigi upil
2: terus kayak sombong, Bang. Saya punya tante dari ini apa, dari Kupang, dia bawa anggur begitu. Terus bawa salak itu, salak adalah di kampung nenek kan, karena dia itu apel. Wah, Bang, makan apel tuh. Sekarang banyak sih di Sumba, tapi dulu aduh, makan apel tuh bangga sekali. Karena orang tahu, oh pasti ada yang dari luar daerah nih. Gitu kan. Jadi, makanan itu, Bang, mempengaruhi juga mungkin yang kalau tadi kita sambung ke kenapa berubah nih pola makan anak muda gitu. Karena apa yang digambarkan sebagai sesuatu makanan yang gengsi. Apa makanan yang selalu ditampilkan di media? Apa makanan yang selalu dianggap bahwa ketika kamu itu makan baik, itu ada gizinya lebih tinggi? Kan ada tuh, Bang, stigma terhadap bahwa
3: seolah-olah seperti
2: itu. Iya, seolah-olah makanan itu. Dan akses. Akses juga kan mempengaruhi. Kayak kami dulu gak ada akses makanan ke misalnya anggur, itu susah aksesnya gitu. Jadi kalau kami makan ya kayak piala yang kita dah gitu kan, reward gitu kan. Tapi kami karena punya aksesnya makanannya pangan lokal, ya makannya pangan lokal gitu. Tapi kalau misalnya mungkin akses kami terhadap pangan lokal susah, misalnya tanah kami udah rusak, udah gak bisa nanam itu gitu kan, misalnya wilayah adat kami rusak dan lain sebagainya, dan kami gak bisa mengakses itu, ya pasti yang apalagi kami makan yang gak mungkin itu ya. Kami makan yang ada dan yang terakses, dan yang diakses, dan kan kita suka tuh anak muda yang viral-viral gitu kan. Kalau yang kita bikin viral pangan lokal, dan aku rasa, Bang, ya ada tren juga ya di antara kita anak muda saat ini di apa itu khususnya teman-teman yang di sini ya, maksudnya teman-teman saya yang di Bogor dan di kota lah kita bilang itu, bahwa sebenarnya teman-teman ini udah arah hidupnya itu ke makanan sehat. Pengen udah pengen banget tuh makanan sehat, makanan apa. Tapi kan walaupun kita bilang makanan sehat dan lain sebagainya, aksesnya juga itu kayak kok kita lebih gampang akses makanan yang
1: tidak sehat,
2: yang instan gitu ya.
1: Yang instan gitu
2: daripada makanan itu. Jadi sebenarnya ya ini bicara tentang akses dan apakah emang serius nih negara kita mau memperbaiki
1: situasi ini ya.
2: Situasi dan memperbaiki apa yang masuk di perut
1: anak-anak muda.
2: Anak-anak muda.
1: Jadi satu hal yang mungkin teman berdua satu cerita yang lain tuh ya. Poinnya adalah pangan lokal itu sebenarnya nggak apa ya, dari sisi apapun dia punya keunikan, punya kekuatan. Cuman kita di anak-anak muda ada mindset yang lain gitu ya. Apa yang viral, apa yang muncul di iklan TV seolah-olah lebih baik. Nah, itu juga mungkin jadi alasan teman-teman ya. Salah satunya gimana membalik, ingin ngajak anak muda lebih banyak balik bahwa pangan yang kayak tadi Cindy cerita, Orson yang wow kuning kayak orange itu, orange itu warnanya enak begitu dicicip, sama aja kayak buah yang ada di sana yang di Sumba gitu kira-kira. Jadi satu hal saya kira menarik nih. Nah, teman Pro 2 juga boleh nanti komentar ya. Kita sampai lupa nih ngajak teman Pro 2 untuk komentar atau apa namanya, tanya boleh juga ya. Atau punya pengalaman sama gak? Pernah gak kalian ngebayangin kecil kayak tadi Cindy minum Orson tuh kayaknya keren banget ya gitu ya. Teman-teman pernah, teman gak? Pernah gak bayangin?
3: Teman gak? Pernah gak?
1: Temenan pernah gak?
3: Pokoknya intinya teman Brodo kalau mau bergabung silakan langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222. Kita dengar lagu dulu, kita tunggu WhatsApp
1: ya. Atau komentar di live chatnya YouTube Koalisi Rakyat untuk Kebangsaan Papua.

0: Pa, bentar lagi kan kita anniversary nih. Liburan yuk.
1: Boleh.
0: Asik, luar negeri ya?
1: Aduh, ngapain sih keluar negeri mah? Di Indonesia kan banyak tempat wisata.
0: Kita kan belum pernah ke tempat yang keren-keren. Jadi bagus gitu loh, Pa, kalau posting di media sosial.
1: Emangnya Mama mau wisata kemana sih? Mau ke pantai?
0: Mau.
1: Itu ada Labuan Bajo tuh, dijuluki Kota Seribu Sunset. Kalau misalnya Mama mau ke cagar alam eksotis, nggak usah jauh-jauh ke Afrika. Kita ke Savana Bekol aja di Situ Bondo, yang jadi bagian dari Taman Nasional Baluran. Atau misalnya nih, Mama mau trekking kayak tembok besar Cina gitu.
0: Ada.
1: Ada. Namanya Janjang Koto Gadang, yang punya julukan The Great Wall-nya Sumatera Barat.
0: Oh, ternyata seru juga ya keliling Indonesia ya. Kapan nih kita berangkatnya?
2: Cinta Indonesia bukan cuma mengenal budaya dan keseniannya saja, tapi juga ikut berkontribusi memajukan pariwisatanya. Liburan di Indonesia.

0: Oke, balik lagi dengan kita nomor 2 di aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Dan kita masih dengan teman-teman dari Orang Muda Peduli Pangan,
1: OMPPL, nah, yang diinisiasi oleh Pak
0: Rara. Pak Rara.
1: Waktu ya, itu Bu Raranya nggak ikut ya, jadi hanya ada Pak Rara saja.
0: Punya program apa OMPPL ini? OMPPL.
1: Atau sebelum ke situ, kalian kan dipertemukan di tahun 2004, Del.
2: Sebenarnya dari sebelum itu juga sih.
1: Enggak, tapi yang di OMPL kan 2004 ya. Nah, di acaranya apa itu sebenarnya terbentuknya? Tadi sempat pas break ya, teman-teman berdua, mereka cerita ada namanya Parara Youth Day.
3: World Youth Day.
1: Hari anak muda sedunia yang diselenggarakan oleh Parara, betul ya?
3: Karena World Youth Day itu tanggal 12 ya?
1: 12 Agustus. Oh, momentum 12 Agustus. Jadi kalian kumpul nanti, terus kalian berdiskusi lah. Nah, setelah ketemu itu tanggal 2024, pertanyaan Deli, apa yang dilakukan oleh teman-teman di OMPPL yang disepakati waktu itu?
2: Waktu itu lebih banyaknya inisiatif lokal, Bang.
1: Misalnya?
2: Kayak misalkan kalau sekarang itu lagi ada teman-teman dari Labuan Bajo itu lagi mau bikin soal kegiatan memuliakan benih-benih lokal. Terus kalau misalkan di daerah Jawa, Depok apa Jakarta gitu ya, itu lagi ada mau bikin kelas, tapi kelas-kelas membuat masakan. Kelas apa ya, kelas masak gitu ya. Itu temanya lebih ke gluten free gitu. Sama di mana ya, kayaknya di Nusa Tenggara juga ada yang mau bikin workshop foto, fotografi makanan juga. Ini rangkaian dari inisiatif Youth Day di Parara tahun ini.
1: Tahun ini. Jadi ini tiap tahun ya kegiatan sebenarnya?
2: Iya. Sebenarnya iya, inisiatif-inisiatif Parara di OMPPL kayak setiap tahun selalu ada.
4: Iya, sama hari ini barengan nih sama kegiatan kita ada kawan-kawan inisiatif, kawan-kawan di Depok ya. Per tiap tahun itu ada apa ya, Health Hero, sama kawan-kawan Health Heroes itu ada untuk Food Heroes gitu kan hari ini. Terus memang ini sebenarnya rangkaian kegiatan untuk Parara World Youth Day ini dari udah dimulai tuh dari tanggal 1 sampai 2 Agustus ada ada kelas, terus tanggal ini ya, tanggal hari ini tanggal 8, terus ada tanggal 13 dan juga ada terus tanggal 18 sama 19 ya? Tuh yang
1: puncaknya ya,
4: ya puncaknya. Ada diseminasi.
0: Apa puncaknya?
4: Gitu.
0: Acaranya apa isinya?
2: Itu lebih ke ini sih, Bang, diskusi gitu. Jadi ada panel-panel diskusi di tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus ini. Tematiknya masih soal pangan dan pangan lokal juga.
0: Tarik. Karena kampanye ke arah situ.
4: Nanti kalau apa maksudnya ada yang mau ikut atau gabung
0: boleh ya?
4: Apa itu boleh, dan bisa pantengin aja tuh di IG parara.id. Nanti kawan-kawan kalau mau ikut terlibat ataupun apa, karena kita open untuk semua yang mau terlibat dan punya kerinduan terkait pangan lokal gitu ya, untuk bisa bersama-sama gitu.
1: Nah, ini udah diajak nih teman-teman dua, dimanapun kalian, nggak cuma yang di Bogor kok, kalau dengar siaran streaming di mana-mana aja boleh. Tapi yang menarik ini adalah sebenarnya gerakannya nggak terpusat ya. Tadi yang dilakukan oleh teman-teman OMPPL justru bergerak di masing-masing wilayah ya. Ada yang di lokasi tertentu bikin kegiatan ini, bikin kegiatan ini. Tapi itu sinambung ya, terus isunya sama, pengikatnya di pangan lokal.
0: Oke.
1: Nah, untuk tahun ini itu puncaknya sampai 18-19 Agustus. Jadi tahun 2022 masih boleh ikutan di beberapa kegiatan lanjutan ya sampai puncak. Ikuti terus informasinya di Parara, Instagram parara.id.
0: Kita bacain WhatsApp yuk.
1: WhatsApp siapa yang kita baca?
0: Ini ada Raka di Bogor Barat.
1: Raka, oke.
0: Pertanyaan untuk Kak Cindy dan Kak Dina, aksi sederhana apa yang paling realistis dilakukan oleh anak muda di rumah atau di lingkungan sekitar untuk menjaga pangan lokal katanya?
1: Aksi sederhana ya.
0: Sederhana dan realistis.
4: Kalau aku ya.
0: Boleh.
4: Mulai lagi nih. Coba setiap kali makan, lihat piringmu isinya apa, terus dicatat aja tuh apa tuh yang ada di piringku. Terus mungkin gini, dicek, oh ini siapa ya yang buat makanan ini, siapa ya yang nanemnya gitu kan. Mungkin gitu dulu tuh, siapa yang nanem, siapa yang apa, terus entah dicari tahu atau apa gitu kan, aksi sederhana, terus bisa di-share di media atau yang paling kecil, paling terdekat itu di lingkungan rumah tuh. Misalnya mamanya masak nih apa gitu kan, terus makanan makanan apa ya di Bogor gitu ya, terus nanya aja, mama ini dulu makan ini juga kah gitu, bertanya tentang makanan, mulailah bertanya tentang makanan yang ada di piringmu gitu. Okay. Mungkin mulai dari itu, dan kalau bisa share supaya orang lain juga bisa tahu tentang itu dan juga terinspirasi gitu.
0: Oke, okay. Dina mau nambahin nggak?
2: Boleh, tapi kurang lebih sama sih, karena bagi orang muda penting untuk kita menemukan kenali kembali gitu pengetahuan lokal kita tentang pangan ataupun di luar pangan ya, yang masih berkaitan dengan ruang hidup kita gitu. Okay. Dan jangan lupa didokumentasikan, karena seringkali kita lupa gitu. Okay, jadi harus ditulis.
0: Okay. Ada juga Nabila yang nanya nih, gimana cara membuat pangan lokal menjadi lebih menarik dan relevan dengan gaya hidup anak muda zaman sekarang tanpa menghilangkan nilai budaya dan juga tradisinya. Gimana kalau menurut Cindy dan juga Dina?
4: Pangan lokal kreatif sih. Iya, kreatif, tapi pangan lokal itu sebenarnya menarik.
2: Enggak apa-apain juga sebenarnya.
4: Enggak perlu diapa-apain, dia sebenarnya menarik as it is. Hanya ya aku rasa kalau anak muda itu pasti tahu lah ya caranya untuk membuat itu lebih mungkin presentable, katanya yang dibilang presentable. Tapi kalau kita bicara presentable itu, ini yang kita mulai harus dekolonisasi ya di dalam apa kita gitu. Karena kalau kita saat ini bicara tentang sesuatu yang presentable itu, kita selalu bicara tentang ada kayak kita nonton di ini loh MasterChef, itu yang dianggap presentable gitu. Padahal kan makanan itu kan punya nilai, punya jati dirinya as it is, yang harus kita coba untuk embrace gitu ya, untuk kita embrace dan terima. Dan kalau kita yang harus bikin itu, kita yang harus mengubah bahwa itu presentable gitu.
0: Okay.
4: Kita yang harus mengubah itu harus presentable. Tadi yang dibilang Dina, dokumentasikan,
1: sebarkan
4: dan
1: bikin narasinya
4: yang menarik. Dan orang akan melihat, karena manusia itu kita terbiasa apa yang kita kan makhluk yang sangat apa yang kita lihat dan apa, dan visual, kalau terbiasa kita melihat pangan lokal dan lain sebagainya, kita akan merasa itu presentable-nya seperti itu.
0: Oke. Siap.
1: Itu salah satu.
0: Kalau Dina mau nambahin?
2: Boleh deh, mungkin biar orang muda atau Gen Z misalkan jadi tertarik, mungkin kita bisa mengumpulkan banyak pangan lokal sampai akhirnya piring kita tuh jadinya warna-warni. Jadi beragam gitu. Jadi beragam, itu akan menarik juga sih sebenarnya.
0: Tiwul campur cungkring gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi pengen cungkring
4: saya. Cungkring nasi ini loh. Belum pernah coba kan nasi kacang hijau?
0: Oke, saya mau coba sekarang.
4: Mana? Nasi dicampur kacang hijau.
0: Mana?
4: Nanti kumas. Kapannya?
0: Asik, mau dimasakin.
1: Enggak, gimana? Nasi campur kacang hijau.
4: Iya. Jadi kan biasa orang tuh
1: beras biasa
4: campur
2: jagung.
4: Nah, kalau di Sumba itu kami beras bisa dicampur kacang hijau, bisa dicampur kacang merah. Kami punya yang namanya kacang nasi tuh. Di Sumba, karena memang kacang itu specifically untuk kita campur sama nasi.
0: Dengan nasi.
4: Jadi sebenarnya presentable banget tuh makanan kita itu, berwarna-warni loh. Bayangin tuh ada jagung di situ, ada kacang, ada kalau suka nasi putih ya nasi putih gitu kan. Itu kan jadi tadi dibilang Dina itu menarik, jadi warna-warni menarik, gitu kan.
1: Tapi kan kacang hijau lebih keras kan dia.
4: Kan tergantung cara kita masaknya, tahu Bang?
1: Nah, itu yang harus dikasih cari tahu sama anak muda supaya kalian cinta pangan lokal tuh begitu. Jadi gak maksud saya itu pasti tersangkut paut dengan ilmu dan budaya yang ada di pangan lokal.
0: Betul itu. Sekali.
1: Tapi kita gak akan, kalau kayak gitu Del, itu gak akan pernah ketemu di GoFood atau GrabFood.
0: Belum, mungkin ada nanti.
1: Satu saat mungkin.
0: Justru kita sekarang mendoakan ya supaya nanti ada supaya yang jual seperti
1: juga
0: ini.
1: Betul.
0: Ya. Baiklah, tapi waktu kita sudah mau habis nih.
4: Ya sedih banget.
1: Waktu kita kayaknya harus ditambah nih Del.
0: Gak bisa.
1: Gak di episode berikutnya, maksudnya di episode sama Dina.
0: Kalian datang lagi nanti ya. Kita undang lagi.
2: Kamu diundang lagi.
1: Nanti kita cerita lebih banyak. Mungkin lebih cerita lebih banyak soal gimana processing value dan pangan lokalnya sih menurut saya. Itu kayaknya menarik sekali ya.
4: Baiklah, menarik kalau begitu. Banyak fotoku nanti kutunjukin.
0: Boleh.
4: Belum bisa makan tapi ada fotonya.
0: Mas Aib, coba apa terakhir mau disampaikan Mas Aib?
1: Apa ini terkait dengan obrolan kita ya teman berdua?
0: Singkat aja.
1: Indah bukan?
4: Indah.
1: Kata suruh singkat kakak. Sebenarnya kalau kita meninggalkan pangan lokal, maka kita kehilangan identitas siapa kita.
0: Betul, itu dia ya. Sini dan juga Dina, makasih banyak
1: sudah hadir di nemenin Sabtu pagi bersama teman-teman Pro
0: 2. Sukses buat orang muda pangan lokal, orang muda peduli, pangan lokal.
1: Dan sukses acaranya ya, World Youth Day bersama teman-teman di Parara juga ya.
0: Dan untuk teman Pro 2 juga yang mau ikutan boleh cek-cek Instagramnya. Di mana tadi Instagramnya?
2: Parara.id.
0: Parara.id. Ya,
1: terakhir mungkin ada pesan gak singkat buat teman-teman Pro 2 yang dengerin obrolan kita?
2: Kenali pangan, kenali identitas.
0: Sedap.
2: Sedap.
0: Cindy.
4: Jadi bingung. kalau dari aku ini sih ya, yang paling penting adalah tahu isi piringmu, karena kalau apa namanya? Isi piring kita itu menentukan masa depan kita.
0: Oke.
1: Itu piringmu menentukan masa depanmu, teman Pro 2 ya.
0: Baiklah kalau gitu teman Pro 2, makasih banyak sekali lagi untuk kamu yang sudah mendengarkan, untuk yang ngasih respon juga. Dina, Cindy, makasih banyak. Kita sudahi dulu aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP untuk edisi hari ini. Kita bakal balik lagi minggu depan dengan tema dan juga topik yang berbeda. Saya Deli Tambunan.
1: Saya Aib.
2: Saya Dina.
4: Saya Cindy.
0: Sampai ketemu lagi. Dadah.

PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir Grup A pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin, sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan evaluasi diperlukan untuk Timnas Indonesia agar lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Erick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang sepanjang perjalanan turnamen.

Bayern menikmati kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Audio Football Summit di Hong Kong di hadapan 38.176 penonton pada hari Sabtu, 8 Agustus 2026. Laga ini menjadi penutup Audi Summer Tour dengan sukses. Kompani memuji penampilan para pemain muda yang memungkinkan skuad lebih dalam dan kreatif. Manuel Neuer juga mengatakan pentingnya memenangkan pertandingan melawan tim papan atas Premier League. Ia juga menyoroti pentingnya inti tim tidak terlalu berubah dengan wajah baru yang memperkuat skuad. Jonathan Tah juga mengapresiasi dukungan penggemar di Hong Kong. Mengenai Joshua Kimmich, Kompany mengatakan ia mengalami cedera ringan akibat Piala Dunia dan tidak ambil bagian. Bayern sendiri masih memiliki beberapa pertandingan persahabatan menuju Piala Super. Mereka menanggapi persiapan dengan sangat serius seperti yang terlihat di hari ini. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

0: Selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Tentunya di rangkaian siang di mana ini waktunya kamu merequest lagu kesayangan kamu di 0811-111-5222 ataupun lewat live WhatsApp kita, live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Aku tunggu, nanti aku play. Enggak cuma itu doang, aku punya punya beberapa informasi buat kamu juga nih teman Pro 2. Makanya stay tune terus.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: An enemy has been slain.
1: Eh, kok HP kamu panas banget sih? Ini HP apa setrikaan?
2: Ah, santai, Ti. Lagi ngecas doang sambil main. Tanggung, dikit lagi naik level.
1: Yeay, naik level apa naik suhu tuh? Pantesan kamu cepet banget gonta-ganti HP.
2: Ah, lebay ah. Perasaan aman-aman aja kok.
1: Yeh, aman gimana? Pantesan baterai HP kamu suka gembung. Dipaksa kerja rodi terus sih.
2: Eh, iya juga ya. Kok tangan aku anget gini sih?
1: Nah kan, HP lagi ngecas tuh lagi kerja keras. Kamu malah ajak main. Ini tuh sama aja ibarat kayak orang lagi minum, terus kamu suruh lari maraton.
2: Oh, makanya HP aku sering nge-lag ya? Kadang mati sendiri lagi.
1: Nah, betul tuh. Main HP sambil ngecas bikin panas berlebih, baterai cepat rusak, bahkan bisa beresiko kebakaran loh.
2: Aduh, serem juga ya. Padahal kan niatnya biar nggak lowbat.
1: Iya sih, tapi kan jangan sampai malah low safety dong.
2: Oke, oke. Aku tunggu penuh dulu deh.
1: Nah, gitu dong. Main HP boleh, tapi gantian. HP kamu kan juga butuh istirahat kali.

Selamat siang untuk Naban yang ada di Tajur. Selamat siang Naban. Katanya Naban pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan Stupid. Stupid song. Boleh nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya Naban ya. Terus selamat siang juga. Ini ada dari Eka. Hai Eka. Eka yang apa namanya? Eka yang ada di Jakarta. Katanya kalau Eka pengen dengerin lagunya dari Zed dan juga Kehlani dengan Good Thing. Boleh, nanti lagunya aku puterin juga. Terus ada juga dari Lara. Hai Lara. Lara pengen dengerin Lara di Bogor aja pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo tapi yang vampire gitu kan. Untuk Lara mau digabungin aja atau mau nunggu di sesi berikutnya nih di jam 12-an untuk lagu Olivia Rodrigo-nya. Aku tunggu WhatsApp-nya ya. Nah, kemudian ada juga dari ini siapa nih? Ada dari Cica. Hai Cica, Cica yang ada di Pondok Rumput. Kalau Cica pengen dengerin lagunya Ten to Five aja yang hanya untukmu. Boleh banget. Tiga lagu siap menemani kamu di siang hari ini. Teman Pro 2 langsung aja yuk. Ini dia requestannya.

0: Ade udah pulang sekolah. Gimana sekolahnya hari ini?
1: Seru, Mah. Tadi ada penyuluhan tanggap bencana gempa bumi, Mah.
0: Oh iya?
1: Jadi, Mah, kalau kita ada di ruangan pas gempa bumi, gak boleh panik, Mah. Harus tenang. Sambil lihat kanan-kiri buat cari jalan keluar dari ruangan.
0: Terus-terus?
1: Kalau udah tahu jalan buat keluarnya, jangan rebutan, Mah. Nah, kalau belum atau gak sempet keluar, berlindung di bawah meja sampai getarannya berkurang. Baru deh keluar dari kelas misalnya. Nah, kalau udah di luar ruangan, cari tempat yang jauh dari bangunan, Mah. Tempat evakuasi gitu. Terus, kalau udah aman, jangan lupa kasih kabar keluarga. Biar keluarga tahu kalau kita baik-baik aja. Gitu, Mah.
0: Benar itu, Dek. Diingat ya apa yang udah diajarin tadi. Supaya kita bisa tanggap pas ada gempa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

selamat siang untuk Riri yang ada di Bogor aja. Katanya pengen dengerin lagunya Jenny, Less Than A Lover. Mau nitip katanya, nitip juga dong salamnya buat kakak-kakak di sini. Oke, nanti aku salamin ya untuk semuanya ya. Semangat terus kerjanya, happy terus, sehat selalu. Jangan lupa Maxi. Salam dari PB Crew Kedung Halang. Siap, terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Sehat selalu dan bahagia selalu juga. Okay. Terus selamat siang juga ada dari Adimul. Hai Adimul. Adimul yang ada di Pakuan. Katanya pengen dengerin lagunya Nadif Besalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Siap, lagunya udah aku siapin, ditunggu. Satu lagi ada Cita. Hai Cita, Cita yang ada di Marta Dinata. Katanya kalau Cita pengen dengerin lagunya Jason Derulo dengan It Girl. Boleh banget, nanti kita puterin ya. Tapi sebelum itu nih teman Pro 2, aku mau informasiin dulu untuk kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 itu di jam 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya nanti lagu-lagunya tiba-tiba keseling dulu sama lagu-lagu religi, enggak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Nah, sekarang kita dengerin yuk. Ini dia requestan kamu.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Belajar dan mencoba hal-hal baru. Selalu jadikan hari ini sebagai hari terindah dalam hidup kita. Jangan biarkan rasa malas dan putus asa terus menggelayut dalam diri sendiri hingga menghancurkan masa depan kita.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga.

Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pro 2, tentunya masih dibuka untuk jam requestnya di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Kalau misalnya nih responnya lama nih di RRI Digital, WhatsApp aja udah deh ya. Di 0811-111-5222 kit. Untuk lagu-lagunya masih bebel sampai mendekati jam 1 siang nanti. Nah, sambil nunggu requestan kamu, aku cuma mau ingetin aja, siapa tahu hari ini kamu mendapatkan pengalaman kurang menyenangkan seputaran pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang menurut kamu ini sudah mulai mengganggu nih gitu loh. Kau bisa ceritain, curhatin ke Halo RRI Pro 1 Bogor. Nah, Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Terbaik kamu.

Selamat siang untuk Syarin. Hai Syarin, Syarin yang ada di Sukasari. Katanya kalau Syarin pengen dengerin lagunya The Massive dengan Rindu Setengah Mati. Eh, kalau misalnya ngobrolin The Massive nih teman Pro 2, kabar punya kabar, band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya lewat tour regional. Temanya itu adalah The Massive Asia Home Run. Menariknya nih, perjalanan tour regional ini tuh dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive. Konser perdana yang akan digelar di Sub Life Taipei Taiwan di bulan Oktober dan dua sesi pertunjukan. Rangkaian tour dipromotori oleh Rans Entertainment bersama Antara Suara dan juga Flabbergas Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar di Asia. Berbeda dari tour-tour sebelumnya, kabarnya sih Asia Home Run ini menghadirkan konsepnya yang memadukan lagu-lagu terbaru yang bersama hit lintas generasi. Penampilannya juga diperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan juga Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive. Indonesia Ciledug tuh teman-teman nomor 2. Seperti apa rangkaian konsernya nanti dimulainya di bulan Oktober gitu. Kemudian selamat siang juga ada dari Ayla. Hai Ayla, Ayla yang ada di Duta Kencana. Kalau Ayla pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You, siap, lagunya juga udah aku siapin. Langsung aja kali ya teman-teman berdua ya. Cus, ini dia requestannya.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti-nanti, Pak. Kita bahas itu nanti, Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa?
3: Ada.
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tambunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik.
2: Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Zaman Lo.
1: Keluar sampai jam 11 malam di Zaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2. Dengan
4: pertama. Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
5: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
6: Saya Amel, Kak.
5: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, Asrama Asmara. Cintamu.

dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Sapa-sapa lagi, ah, selamat siang untuk Devi. Devi yang ada di Cibulu. Hai Devi. Devi pengen 1000 kalinya Gia Indrawari. Rin, siap, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya Dev. Terus selamat siang juga untuk Yanti. Hai Yanti yang ada di Warjam. Yanti pengen dengerin lagunya Juicy Luizy yang Tanpa Tergesa. Siap, lagunya juga udah aku siapin. Satu lagi ada dari siapa nih? Ada dari Vera. Hai Vera. Vera yang ada di Bang Barung. Kalau Vera pengen dengerin lagunya Olivia Dan dengan So Easy. Siaplah kalau begitu. Tiga lagu ini merupakan tiga requestan terakhir untuk edisi hari ini, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request. Kamu bisa nge-request lagi lagu-lagu kesayangan kamu ataupun lagu-lagu yang ada di dalam chart top 20 dalam negeri ataupun mancanegaranya Pro 2 RRI Bogor di setiap harinya di jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin ini dia requestannya.

0: Yes, seneng banget. Akhirnya bisa liburan kayak gini. Udah lama banget gak ke puncak. Dan yang pasti tenang, kalau urusan perut, aku udah bawa cemilan yang banyak buat kita berdua.
1: Seneng banget ya. Dan udah lama loh kita gak refresh otak kita, bener gak sih? Ngomong-ngomong, bagi dong itu keripik, permen-permen, minum juga deh.
0: Yaudah, boleh, tapi nanti pas makan berat traktir ya.
1: Tenang, slow, itu hal yang gampang.
0: Ih, budaya malu dong. Masa buang sampah lewat jendela? Jangan biarkan jalanan dan kota ini jadi kotor. Rubah kebiasaan kamu dalam menjaga bumi kita.
1: Iya, sorry, tadi hilaf kebiasaan soalnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

92 kali ini informasi dari seputaran olahraga. Ada Aldila Suciadi dan Erin Rodleve yang bikin kejutan di Canadian Open 2026. Pasangan Indonesia dan juga Selandia Baru ini tuh berhasil nyingkirin unggulan keempat, Kristina Mladenovic dan juga Guo Hanyu yang juga baru aja menjadi juara Wimbledon 2026. Bertanding di Toronto pada hari Sabtu 8 Agustus, Aldila dan juga Rodleve menang lewat pertandingan sengit selama 2 jam 3 menit. Lama banget kan tuh. Mereka sempat tampil dominan di set pertama dan juga menang 6-3, tapi Mladenovic dan juga Guo bangkit di set kedua. Mereka memaksa tiebreak dan juga menang 7-4. Super tiebreak Aldila, di super tiebreaknya Aldila juga Rodleve kembali tampil konsisten. Mereka akhirnya mengunci kemenangan 10-5. Yang menarik nih teman Pro2 ya, Aldila dan juga Rodleve tampil efektif saat mendapatkan peluang. Mereka sukses mengkonversi 5 dari 7 break point. Kemenangan ini juga melanjutkan tren positif mereka setelah pekan lalu menjadi juara di Mubadala DC Open. Selanjutnya di babak 16 besar, Aldila dan juga Rodleve akan menghadapi Olivia Nichols dan juga Teresa Mihalikova di hari Senin di tanggal 10 Agustus. Bakalan ada kejutan apa lagi ya teman Pro2? Kita tunggu deh.

Candi Borobudur, monumen terbesar dan termegah di dunia, peninggalan dinasti Shailendra yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bangunannya yang unik

terbuat dari balok vulkanik yang tersusun rapi dengan membentuk 504 arca serta 72 stupa dan memiliki satu stupa induk yang sangat besar pada puncaknya. Pada balok yang tersusun tersebut sama sekali tidak mengandung perekat maupun semen. Hal tersebutlah yang menjadikan Candi Borobudur sangat menarik. Sepanjang permukaan dinding dihiasi panel relief sebanyak 1460 dan memiliki panjang 2 meter setiap panel. Pahatan reliefnya memiliki nilai seni yang sangat tinggi, membuktikan bahwa Candi Borobudur merupakan sebuah kemajuan yang sangat pesat pada manusia zaman dahulu di bidang arsitektur, sastra, dan juga teknologi. Tak hanya menyimpan keindahan saja, setiap relief memiliki makna tersendiri yang sangat dalam. Selain itu, ada juga relief yang terkubur di bagian bawah candi. Menurut para ahli sejarah, relief bagian bawah ini memiliki kandungan makna yang dalam tentang tingkatan dari terbawah manusia. Pemandangan di sekitarnya juga tidak kalah menarik dengan hamparan alam hijau dan perbukitan yang memanjakan mata.

Kalau tadi dari tenis, kali ini dari MotoGP Inggris 2026. Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi ini bukan cuma jadi yang tercepat, tapi juga berhasil memecahkan rekor lap di sirkuit Silverstone. Bezzecchi sendiri mencatat waktu 1 menit 56,280 detik pada sesi latihan di hari Jumat kemarin. Catatan ini tuh hampir setengah detik lebih cepat dari rekor sebelumnya. Raul Fernandez yang menguntit di posisi kedua dengan selisih 0,335 detik, sementara Fabio Di Giannantonio ini melengkapi di tiga besar. Persaingan sendiri cukup ketat, bahkan 10 pembalap teratas sempat hanya terpaut 0,813 detik, 0, dong teman Pro 2. Nah, beberapa pembalap juga mengalami insiden. Ada Brad Binder yang terjatuh di Luftfeld, kemudian ada Francesco Bagnaia dan juga Pedro Acosta yang ikut crash di penghujung sesi. Tapi biarpun begitu, keduanya bisa melanjutkan balapan. Marc Marquez finish ke-6, sementara Alex Marquez di posisi ke-7, Jack Miller ke-9, dan Acosta menutup 10 besar. Nah, dengan hasil ini, teman Pro 2, Aprilia tampil menjanjikan karena menempatkan 2 pembalap di 2 posisi teratas. Nah, apakah Bezzecchi akan mempertahankan performnya sampai kualifikasi dan balapan? Menarik untuk ditunggu nih teman Pro 2.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Nah, kedua dari masih dari seputaran olahraga. Kali ini Chelsea yang serius memanfaatkan tur pramusim di Jakarta untuk mempersiapkan musim 2026-2027. Pelatih mereka, Xabi Alonso, itu menyebut laga melawan AC Milan bukan sekedar pertandingan uji coba. Yang menurutnya ini jadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana sih kesiapan mereka nih sebelum kompetisi resmi dimulai. Nah, menariknya Alonso juga ingin memanfaatkan kunjungan ke Indonesia buat mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Nyari suara kayaknya ya. Alonso mengakui skuad Chelsea saat ini belum sepenuhnya lengkap karena beberapa pemain penting masih absen, tapi dia tetap puas dengan sikap dan karakter para pemain yang ikut dalam tour. Buat Alonso sendiri, membangun kekompakan tim itu jadi pekerjaan penting selama pramusim. Dia juga pengen para pemain tuh punya rasa saling percaya, kebersamaan, chemistry-nya kuat lah gitu. Jadi laga Chelsea melawan AC Milan nanti di Jakarta ini bukan cuman soal hasil akhir, ini juga menjadi kesempatan buat Alonso melihat perkembangan squad sekaligus membangun chemistry tim. Menarik banget untuk ditunggu kan nih teman Pro 2, seperti apa penampilan Chelsea ketika menghadapi AC Milan nanti. Pokoknya harus diikutin.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

Lagi-lagi dari seputar bola nih teman-teman Pro2. Derby Italia akan menandai berakhirnya tur musim panas internasional. Inter Milan akan berhadapan dengan Juventus dalam laga persahabatan kedua Australia. Nah, laga akan berlangsung di Perth Stadium Australia di hari ini, hari Sabtu, jam 18 waktu Indonesia Barat. Laganya sendiri sekaligus menjadi pertandingan terakhir tur Asia sang juara Italia sebelum kembali ke Milano. Nah, Inter memulai tur di Australia dengan menghadapi rival sekotanya AC Milan di hari Rabu di tanggal 5 Agustus yang lalu. Nah, India tuh ditahan imbang 1-1 sama si merah hitam Federico Di Marco, back Inter itu mencetak gol pada menit ke-52 sebelum Christopher Nkunku ini menyamakan kedudukan lewat penalti di menit ke-84. Ini tuh sekaligus jadi hasil seri pertama Inter dalam 3 laga persahabatan terakhir nih teman-teman Pro 2. 2 kali menang, 1 kali seri. Nah, manajer klub Inter Christian Sifu ini mengatakan pada jumpa pers pertandingan beberapa waktu lalu menghadapi Juventus bahwa timnya masih perlu banyak perbaikan. Tapi biarpun begitu, dia mengaku senang dengan perkembangan dari tim sejauh ini. Wow, keren banget nih teman-teman Pro 2. Banyak sekali pertandingan-pertandingan yang bisa kita saksikan nih nantinya teman-teman Pro 2 ya di bulan Agustus ini, sambil mempersiapkan pertandingan kita juga untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Kira-kira ada pertandingan bola juga nggak nih di daerah kalian?

jam 2 siang di hari Sabtu. Waktunya kita masuk di chart top 20 lagu-lagu dalam negerinya Pro 2 RRI Bogor. Nah, di minggu ini ada dua yang harus keluar dari dalam chart teman Pro 2. Tapi ada dua juga pendatang baru di dalam chart. Yang harus keluar di minggu ini, kita say bye-bye dulu untuk Salma Salsabil dengan Hachu dan juga Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: Itu dia teman Produva yang harus keluar dari dalam chart di minggu ini ya. Dan kita juga mau ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Lintang 20 Cita-cita catatannya Produva RRI Bogor. Ada Four Events dengan I Miss You Ever, Brand New Day. Ini tuh salah satu original soundtrack Spider-Man Brand New Day gitu loh teman Produva. Ih, ini aku bangga sekali sama mereka. Terus di posisi 19 ada Hi-Fi dengan Main. Di posisi 18 Naikila dengan Kamu Bukan Main-mainan Gue. Check it out.
1: Nomor 20.

0: Aku mau ngobrolin seputaran si pendatang baru kita di posisi 20 ada Four Events yang ini menggarap original soundtrack gitu ya teman Pre 2. Jadi nih ceritanya keterlibatan mereka tuh awalnya ditantang sama label rekaman Sony kepada Four Events untuk menggarap project soundtrack film yang ngambil latar waktu setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Nah, proyek ini tentu jadi wujud pencapaian luar biasa ya untuk band lokal Indonesia di panggung sinema internasional. Nah, dan ini juga jadi satu kebanggaan kita nih teman Pro 2, lagi-lagi musisi kita tuh diakui sama teman Pro 2. Keren banget. Mudah-mudahan ini ada pencapaian-pencapaian berikutnya. Oke, kita lanjut. Di posisi 17 ada Delantis dengan Posesif. Ini jangan terlalu posesif, katanya seperti itu. Ini lagu yang cukup lama juga, tapi dibawain ulang. Nuansanya masih agak nuansa old, tapi entah kenapa enak banget didengerinnya ya. Naik ke posisi 16 ada Ronnie Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Dan naik 2 peringkat ke posisi 15 di minggu ini ada The Overtones dengan Makhluk Cahaya. Ini tuh yang barengan sama Nadine Amiza. Check it out.
1: Nomor 16.

0: Kita beralih ke posisi berikutnya, naik satu peringkat dari minggu lalu ada The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Ini naiknya pelan-pelan tapi lumayan progresnya nih teman Pro 2. Ada Hit Getaf juga dengan Tenang Saja, ini hanya fase, yang naik 3 peringkat dari posisi minggu lalu ke posisi 13 di minggu ini. 12 ada Andin dengan Naksir, naik 2 peringkat dari minggu lalu. 11 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Nomor 13.

0: Andien, temen Oprodua. Aduh, ini tuh kalau misalnya ngobrolin Andien udah gak perlu diraguin lagi gitu kan ya. Suaranya bagus, cantik, baik, adem banget kalau misalnya ngeliat Andien itu kan bernyanyi di atas panggung gitu temen Oprodua. Sukses terus deh dan juga masih menunjukkan eksistensinya di Belantika Musik Indonesia. Andien sendiri lebih dikenal dengan nama Andien, padahal namanya adalah Andini Aisyah Haryadi. Dia tuh penyanyi, penulis lagu, pemeran, dan model Indonesia. Ini merupakan salah satu dari 5 anggota grup vokal wanita Indonesia. Ada Iga Mawarni, Nina Tama, Mereka Ruslan, dan juga Yuni Sara waktu itu udah tergabungnya gitu. Nah, kita lanjut lagi nih teman Oprodua. Kali ini kita ada di posisi mana tadi ya? Oke, 10. Di mana di posisi 10 ada Wisnu Santika yang barengan sama Ariel Lesmana. Ini lagu yang lagi rame juga nih teman Oprodua di media-media sosial. Ada Aku Harus Pergi, bertahan selama 8 minggu, naik 2 peringkat dari minggu lalu. 9 ditempatin sama Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah. Ini udah bertahan selama 8 minggu. Cukup naiknya, cukup progres nih teman Oprodua. Minggu lalu ada di posisi 11. 8 ada Tulus dengan Teh Hijau. Ini lebih the best lagi nih. Baru 5 minggu di dalam chart tapi udah masuk ke posisi 10 besar di posisi 8.
1: Nomor 10.

0: Kita lanjut lagi nih teman Opre 2. Kali ini ada Ariel Noah dulu. Ariel Noah dengan Ancika yang naik, gak naik sih dia, 11 minggu ada di dalam chart tapi bertahan di posisi 7. Why Ariel? Ayo keluarkan pesonamu kembali supaya bisa dapat di posisi pertama di minggu depan.
1: Nomor 7.

0: Itu dia, mudah-mudahan ya lagu Ariel Noah ini bisa naik lagi. Eh, kamu bisa loh nge-request lagu Ancika ini di jam requestnya Pro 2 RRI Bogor, biar dia kelihatan progres naiknya sampai dengan posisi pertama. Oke deh, kita lanjut ke posisi 6. Di posisi 6 itu ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Ini naik 3 peringkat dari minggu lalu. Di posisi 5 ada The Dusty Resty yang menceritakan seputaran Bogor. Bogor atau Bandung ini ya sebenarnya yang ceritain ya. Kayaknya Bogor deh, dengan R.M. Marta Dinata.
1: Nomor 5.

0: dia The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata. Sekarang kita lanjut yuk di posisi 4. Ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Ini cukup lama ada di dalam chart, ada 10 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu lalu. Posisi 3 ada Keisha Lavronka dengan pelariannya. Ini tuh salah satu single andalan dari Rombak, album dia ya kalau gak salah ya. Nah di Rombak itu juga ada beberapa lagu yang memang jadi best banget gitu. Salah satunya si Pelarian ini. Kita tunggu lagi deh single-single berikutnya dari Keisha Lavronka. Naik 2 peringkat ke posisi 2 di minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Nomor 3.

0: nomor 2.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Itu dia teman-teman Pro 2. Yuk kita recap dulu. Pendatang baru kita ada dua di minggu ini. Ada For Your Friends dengan I Miss You Ever Brand New Day di posisi 20, dan 19 ada Hi-Fi dengan Mayan. 18 ditempatin oleh Naikila dengan Mind Gue. Delantis Jangan Terlalu Posesif naik ke posisi 17 di minggu ini. 16 ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. The Overtures Makhluk Cahaya ini masuk di posisi 15. 14 ada The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Naik 3 peringkat ke posisi 13 di minggu ini ada It Gitaf dengan Tenang Saja Ini Hanya Fase. Andien di posisi 12 dengan Naksir. 11 ada 2001 Kali dari Adrian Khalif. Wisnu Santika featuring Ariel Lesmana dengan Aku Harus Pergi naik ke posisi 10. 9 ada Barsena Bastendi dengan Jalan Tengah. 8 ada Teh Hijau Milik Tulus. Ariel Noah dengan Anci Kang yang masih bertahan di posisi 7 di minggu ini. 6 ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinatanya naik 3 peringkat ke posisi 5 di minggu ini. 4 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Kesha Levronka dengan Pelariannya masuk ke posisi 3. Runner up kita di minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Dan posisi pertama kita bertahan selama 15 minggu, naik 2 peringkat dari minggu lalu ada Nuna dengan Roll of Bread. Nuna ini kayaknya gak ngebiarin kita nafas 1 bulan gitu loh teman Pro 2, karena udah ada single baru lagi itu loh yang terinspirasi dari Om Telolet Om dari klaksonnya bus dengan Hongnya. Okay, mudah-mudahan cepat masuk di dalam chart nih ya teman Pro 2. Tapi lagu Nuna yang Rollerblade juga mudah-mudahan masih bertahan sampai dengan minggu-minggu berikutnya. Okay, teman Pro 2, itu juga menjadi akhir kebersamaan untuk kita di edisi hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor. Kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia jawara di minggu ini, ada Nuna Rollerblade. Rinda Marlita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

buat nemenin kamu dengan 20 tanggal lagu internasional terbaik versi Pro 2 FM Bogor. Oke, deh udah ada 20 lagu yang disusun di chart kali ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Buat kamu yang lagi di jalan mungkin dalam perjalanan mau main, mau nongkrong, mau liburan di weekend ini sambil yang menghibur yang kena macet mungkin ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu di chart, apalagi kalau kamu dukung terus lewat request sebanyak-banyaknya di setiap jam requestnya Pro 2 FM Bogor, teman Pro 2. Lagu favorit kamu bisa aja selain bertahan di chart the best world hits, bisa juga masuk ke international top 20 nasional yang akan disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 4 besok. Jadi tungguin, jangan kemana-mana. Anyways, harus ada yang keluar dari chart minggu ini seperti biasa ya, karena akan digantikan dengan pendatang baru, teman Pro 2. We're gonna have to say goodbye sadly to Blackpink with Champion. Okay, memang udah cukup lama juga sih Blackpink yang Champion ini ada di chartnya Pro 2.

Hong coming from Nona. Kayaknya Nona ini memang determined banget ya untuk bawa nuansa atau apapun yang relevan dengan Indonesia diangkat ke music videonya, juga dari lirik-lirik lagunya, supaya orang-orang makin familiar lagi dengan istilah-istilah Indonesia dan apapun yang berhubungan dengan keindonesiaan. Good job buat Nona sebagai pendatang baru alias new entry di The Best World Hits. Kali ini kita nantikan ya perjalanannya Nona di chart. Feeling aku sih akan nanjak terus ya tiap minggunya, but we'll see teman berdua. Anyways, di nomor 19 kali ini sudah dihuni oleh Ellie Goulding with Four Seasons. Sementara di nomor 18 ada Pitbull x Jason Derulo with Privacy. Di nomor 17 ada Good Reason dari Gracie Abrams.

0: Grande. Meanwhile, naik juga satu peringkat dari posisi 12 ke nomor 11 minggu ini, ada Shimmer Coming From Meghan Trainor.
1: Number 12.

0: kita udah sampai di tengah perjalanan, Alis di posisi 10. Tapi sebelumnya kita recap dulu dari posisi 20 minggu ini. Ada pendatang baru, Nona with Honk. Di nomor 19 ada Four Seasons dari Lee Golding. Pitbull x Jason Derulo with Privacy ada di nomor 18. Di nomor 17 ada Good Reason from Gracie Abrams. Malcolm Todd with I Just Got Mad ada di nomor 16. Di nomor 15 ada Watch It Burn dari Katy Perry. 50-50 with Like a Bubble di nomor 14. Di nomor 13 ada Bluffin dari Joji featuring The Kid LAROI. Hate That I Made You Love Me coming from Ariana Grande is sitting in number 12 this week. Dan di nomor 11 ada Shimmer coming from Meghan Trainor. Di posisi 10 minggu ini ada The Kid LAROI with Pieces. Pink Panthers featuring Zara Larsson ada di nomor 9. Ini posisi yang sama kayak minggu lalu, jadi gak kemana-mana, masih dengan stateside-nya. Somber with Potential juga masih sama, teman Pro 2 masih ada di nomor 8 minggu ini. Sementara Taylor Swift with I Knew It, I Knew You yang jadi original soundtrack-nya Toy Story 5 perlahan tapi pasti semakin merangkak ke atas ya. Setelah minggu lalu ada di nomor 10, sekarang udah ada di nomor 7.
1: Number 10.

0: The Best World Hits. Dan kita lanjut lagi ke nomor 6, berhasil naik satu peringkat dari posisi minggu lalu, ada PJ Morton with Mercy. Sementara juga naik satu peringkat ke posisi 5 minggu ini ada Lady Gaga with The Death Dance, teman Pro 2.
1: Number 6.

0: Ini kita beranjak ke nomor 4, sudah diwani oleh Justin Bieber with Daisies. Setelah 19 minggu lamanya ada di chart, dan kali ini ya Justin Bieber with Daisies jadi salah satu yang paling lama di chart dengan 19 minggu totalnya. Dan nomor 2 ya Lady Gaga with The Dead Dance, setelah 18 minggu masih ada peluang untuk naik lagi atau minggu depan harus keluar dari chart, we'll see. Di nomor 3 minggu ini ada Eilid with Not Cute Anymore, dan di nomor 2 ada Bruno Mars with Cha Cha Cha.
1: Number 4.

0: kita lihat apakah bisa menanjak terus sampai ke posisi jawara. Tungguin minggu depan ya. Sebelum aku reveal siapakah jawaranya minggu ini, kita recap dulu. Dari posisi 10 ada The Kid LAROI with Pieces. Di nomor 9 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside, Somber with Potential ada di nomor 8. Di nomor 7 ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Mercy Coming From PJ Morton ada di nomor 6. Di nomor 5 ada The Dead Dance dari Lady Gaga. Justin Bieber with Daisies di nomor 4. Eyelid with Not Cute Anymore di posisi 3. Di nomor 2 ada Bruno Mars with Cha Cha Cha. Nah ini dia jawara kita, masih bertahan ternyata. Sama posisinya dengan yang minggu lalu, belum tergeser oleh siapapun. Mungkin banyak yang suka juga lagu ini, teman Pro 2 ya. Dan kalau ada lagu andalan kamu di chart International Top 20 Lokal Pro 2 FM Bogor kali ini, kamu bisa request sebanyak-banyaknya di jam requestnya Pro 2 FM Bogor setiap hari di santai siang ya, dari jam 10 sampai jam 3, teman Pro 2. Oke, kalau gitu sekaligus aku tutup The Best Words Hits edisi kali ini. Ini dia Our Champion of the Week, Sabrina Carpenter with Never Getting Late. Melati Putri signing out. Terima kasih banyak untuk para label yang sudah bekerja sama dengan Pro 2 FM Bogor untuk chart kita kali ini. Dan juga thank you so much to our music director Mr. Deli Tambunan. Kita ketemu lagi minggu depan, teman Pro 2. Dan kalau kamu pengen dengerin International Top 20 Nasional, tungguin besok dari jam 3 sampai jam 4. Bye.
1: Number 1. Champion of the Week.

musiknya melalui tour regional berjudul The Massive Asia Home Run. Menariknya, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive.

teman-teman Pro2 Blackpink dipastikan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada 8 Agustus. Kepastian itu diumumkan YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota. Sebelumnya, YG Entertainment mengumumkan akan menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan 1 dekade perjalanan Blackpink. Namun agensi setempat sempat menyebut kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar.

0: Here, your partner in fun, Lati Putri.
1: FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria kali ini aku bakalan mengantarkan kamu langsung bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musicpreneur berjaringan dari Pro 2 Jakarta dan disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia.

0: Sosmed FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih.
1: Oh, kalo... macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang.

0: 14 tahun kalau enggak salah.
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak.
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan enggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah. Makanya
0: 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gua udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah, apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal bener.
1: Mahal-mahal bener juga sih.
0: Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya. Yeah. Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, iya. Pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu teman Pro2 yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @pro2fmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Sobat Sobat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih, berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri, kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Ini yang paling simple lah. Nah, tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah, karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya, orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul
0: gitu kan.
1: Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah, pendapatan itu yang masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah, sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah, tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Harus. Kalau enggak, akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak yang terlalu nyambung.
1: Gak gitu nyambung, ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah, itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo, gue bikinin loh dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. komposer aku, arrangernya Mas Dave.
0: Iya.
1: Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya,
1: tiba-tiba ada. Dia ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya, iya, iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hook-nya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke, okay, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, iya sih. Wih, menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah apa namanya udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu ninu nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi
0: yeah.
1: Ya, gitu. Ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan, yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget.
1: Notasi banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Bro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya, lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak
0: itu aja udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radela.
2: Hai, halo, halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita
1: obrolin
0: ya.
2: Oh my God, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena yeah. Ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu
0: paham.
2: Kayak di PI ya kan, Palembang Icon.
0: Iya, iya, iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya,
2: itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante-tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah ya.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya Di Antara Kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Di Antara.
0: Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman-zaman kayak gini.
0: Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: gitu
0: ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Nggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, ini? Makanya okay. Di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gue puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
1: Iya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu, keluarkan tapi di timing yang tepat.
0: Di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru putus, misalkan.
1: Iya jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman pro 2 ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kok,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak, gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya apa?
0: Iya. Kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself. Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini. Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan. Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa. Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun. Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa, tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah?
1: Oh, homeschooling. Dari aku kelas 2 SD malah. Jadi kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline. Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir. Padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Atas
1: semua yang kamu inginkan. Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor gitu. Berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
2: Dan
1: apa-apa.
2: Lagi syuting ini lagi syuting.
0: Yeah, worth it, guys. Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye
1: bye.
3: Waktunya sore ceria weekend.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aplikasi RR Digital, di situ ada fitur live chatnya kalau kamu buka live radio streaming. Jadi download sekarang juga di App Store dan juga Google Play Store gratis. Sign up dan langsung gunakan aplikasi RR Digital untuk terus dengerin Pro 2 FM Bogor dari mana aja dan kapan aja.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita mau ikut di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

kamu, teman Pro 2, Jungkook BTS balik lagi menunjukkan kekuatan popularitasnya nih sebagai penyanyi solo di kancah musik global ya. Single debutnya Seven yang memang udah rilis udah lama banget beberapa tahun lalu, sekarang masih mencatat lebih

masih banyak aja yang dengerin, masih banyak yang suka. Banyak ARMY di mana-mana. Dan lagu yang menampilkan rapper Amerika Serikat Latto itu juga sudah menembus 3 miliar streaming di Spotify. Sekaligus jadi salah satu lagu dari artis Asia dengan pertumbuhan streaming yang paling cepat. Siapa nih di 2026 yang masih dengerin Latto?

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Halo. Halo.

diduga keracunan setelah menyantap menu MBG. Peristiwa ini diduga usai para siswa dan guru mengkonsumsi MBG sekitar pukul 2 siang di hari Kamis kemarin. Dan sampai Kamis malam, siswa yang

Bogor mendatangi Puskesmas Dramaga, memastikan pasien yang mengalami gejala ada yang muntah-muntah dan juga lemas ini ditangani dengan baik oleh tenaga medis di Puskesmas tersebut. Salah seorang guru di SD Negeri Ciherang 1,

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Kamu teman berdua Elevature Boys, konten kreator asal Jerman yang membentuk sebuah boy band, merilis trailer film debut berjudul Back to the 90s. Film berbahasa Jerman ini dijadwalkan tayang perdana lewat Prime Video di 21 Agustus nanti, dan film ini tuh mengikuti kisah 5 sahabat. Ada Matteo, Jonas, Chris, Ben, dan Oliver, dan masing-masing mereka diperankan sama Julian Brown, Tim Schaker, Louis Freitag, Jacob Roth, dan Bene Schulz. Kelimanya punya impian untuk sukses jadi sebuah boy band, tetapi rencana ini terancam ketika salah satu anggota ingin meninggalkan kelompok. Situasi kemudian berubah ketika 5 sahabat itu tiba-tiba melakukan perjalanan waktu ke tahun 1995 lewat sebuah lift. Kira-kira kalau dulu ada film Back to the Future gitu ya, di mana orang di masa sekarang itu terbang atau pergi ke masa depan. Kalau ini perginya ke masa lalu, teman berdua. Nah, kalau disuruh memilih, kamu lebih pilih mana? Pilih pergi ke masa depan atau ke masa lalu?

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Tersenyumlah dengan lepas, biar dunia tahu bahwa kita lebih baik dari hari kemarin. Satukan pikiran positif di pagi hari dapat mengubah seluruh hari kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Reuters dan juga The Japan Times, topan ini tuh membawa ancaman angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi teman Pro 2. Ini juga karena cuaca ekstrim ya pastinya ya. BMKG atau Badan Meteorologinya Jepang ini menyebut kalau topan Dolphin adalah topan kategori 1 dengan kecepatan anginnya mencapai 144 km/jam, kencang banget teman Pro 2. Dan hembusan anginnya bahkan bisa mencapai 189 km/jam. Wah, itu sih udah benar-benar badai ya. Dan saat ini badai mendekati gugusan pulau di antara wilayah Kyushu dan juga prefektur Okinawa. Badai ini juga menyelimuti sebagian besar wilayah selatan pulau Kyushu dengan angin kencang termasuk prefektur Kumamoto. Dan padahal wilayah ini masih berupaya pulih dari gempa berkekuatan 7,1 magnitudo minggu lalu teman Pro 2. Banyak rumah yang masih rusak, yang runtuh gitu ya. Dan warga juga sekitar 6.700 orang masih ada di pusat.

0: Kamu teman Pro 2 menjelang jam 7 malam. Saatnya aku harus pamit. Selamat bermalam minggu ya teman Pro 2. Happy weekend. Selamat menikmati liburan kamu. Dan kita ketemu lagi lain waktu. Abis ini bakalan ada jaga malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Roro 2 balik lagi dengan Arda di malam hari ini di jam 7. Saya yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai dengan nanti di jam 12 malam ya. Kita seru-seruan bareng. Dan seperti biasa jam 7 ini ada mini drama ya. Nanti saya ada puterin mungkin 2 atau 3 mini drama kali ya di malam hari ini. Dan juga untuk kamu mungkin yang bisa atau yang mau sharing, misalnya punya cerita-cerita khususnya horor sih. Kalau horor tuh kayak asik gitu gak sih? Nanti kamu bisa kirim cerita kamu ke WhatsApp kita di 0811111522. Tapi ditulis sedetail mungkin supaya nanti interpretasinya gak salah teman Pro 2. Nanti tim kita bakal hubungin kamu kalau misalnya memang cerita kamu terpilih gitu. Tapi sebelum itu saya mau puterin dulu beberapa lagu. Ini mungkin dibuka sama Rayuan Perempuan Gila untuk kamu sebagai lagu pembukanya. Enjoy sama lagunya.

0: Oke, Latte Mambo Pro 2 ya. Udah kita dengerin tadi beberapa lagu. Sekarang saya mau puterin satu mini drama pertama yang kita puter di malam hari ini. Judulnya Pendaki Pemula Latte Mambo Pro 2 ya. Kita dengerin sama-sama. Untuk kamu juga, saya ingetin lagi, yang punya cerita yang mau di-sharing, bisa kirim di nomor WhatsApp kita ya, di 0811-111-5222. Nanti kalau cerita kamu, apa namanya, kalau misalnya cerita kamu terpilih, kita bakal kontak kamu gitu ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cerita Malam Minggu bersama Yopi dan Rama.
1: Duh, gua kepikiran nih sama yang nelpon kemarin. Gimana nasibnya ya?
2: Ya mudah-mudahan sih gak kenapa-napa. Ya tuh cewek. Ya udah deh, siap-siap dulu.
1: Yuk siap on air ya. 1, 2, 3 on air.
3: Selamat malam, ketemu lagi dengan gue Rama
1: dan gue Yopi
3: di Cerita Malam Minggu.
1: Kira-kira malam minggu ini ceritanya apa lagi, bro?
2: Nah, itu dia ya. Kalau misalnya kemarin kan kita sempat dengar tuh cerita salah satu cewek yang bikin kita jadi ikutan kepikiran ya.
1: Ya, kali ini cerita apa lagi ya? Kita tunggu di 0811-111-5222.
3: Sambil nunggu telepon dari kamu, kita dengar lagu dulu, yuk.
0: Pendaki Pemula Ivan sebagai Angga, Deli Tambunan sebagai Rama, Gelagah Abiasa sebagai Yopi, Reni Sukardi sebagai AA, Farah Mona sebagai Lala, Marisa sebagai cewek misterius.
1: Nah, ada penelpon pertama di Cerita Malam Minggu ini. Kira-kira siapa ya?
3: Kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat malam, Bang. Gua Angga nih di Semplak.
1: Angga di Semplak.
2: Lu tahu kepanjangan Semplak apa?
1: Apa tuh, bro?
2: Semena-mena sampai dikeplak.
1: Bisa aja. Tapi masuk juga sih, bro.
2: Ya udah, yuk. Punya cerita apa nih, bro?
4: Gini, Bang. Gue mau ceritain pengalaman gue waktu naik gunung.
1: Mana gunung, bro?
2: Backpacker.
4: Baru kali ini sih, Bang, gue ikut camping.
2: Oke.
4: Jadi gini, Bang. Bulan kemarin tuh gue diajakin naik gunung sama sepupu gue.
2: Ke gunung mana, bro?
4: Ke Gunung Gede. Singkat cerita, sampailah gua ke salah satu tempat ngecamp. Ada sekitar 7 tenda kalau nggak salah pada saat itu. Namanya juga masih baru, Bang. Nikmatilah suasana sambil minum kopi, ketawa-ketawa. Mantaplah. Tiba-tiba, Bang, ada cewek lari nyamperin gua sambil minta tolong. Panik dong. Gua tanya kenapa. Taunya temen dia kesurupan, Bang.
2: Oke, horor nih.
4: Lah, mana gua tahu cara nolongin orang kesurupan. Gua kasih taulah sepupu gua sama teman-teman yang ada di tenda. Kita samperin lah ke tenda nih cewek.
2: Terus?
4: Di situ ternyata dari tenda lain pun udah pada kumpul.
2: Oh, jadi rame ya rame yang dateng,
1: bro.
2: Ya.
1: Cara horor di gunung, bro.
4: Nah, saat itu kan berarti rame banget nih. Nah, memang ada perempuan lagi ketawa nyeremin.
2: Terus cerita gimana, bro?
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Lah, lah sadar lah. Lah, kamu kenapa sih? Bang, itu tolongin dong teman saya, Bang.
1: Gimana ini, A?
2: Udah. Tenang dulu. Kita baca doa sama-sama ya.
3: Gua kan bingung, Bang. Doa apa yang mesti gua baca pada saat itu? Belum juga nemu doa yang mau gua baca, tiba-tiba, Bang, tuh cewek ngamuk, Bang. Sialnya lagi, gua yang disamperin. Dia nyekek gua sambil narik-narik gua keluar.
4: Siapa? Ayo ikut saya. Ayo ikut.
1: Tolong. Tolong, Mak. Tolong.
2: Lawan enggak? Lawan. Jangan putus baca doanya enggak? Ayo kita lawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
4: Berisik.
2: Yang gini-gini nih bro, nih gue malas nih kalau yang teleponnya cerita-cerita horor gini nih. Takut gue.
5: Tapi kenapa dia jadi doa makan ya bro?
2: Lah iya juga ya. Itu lu baca doa makan tadi? Enggak?
3: Iya sih bang. Saking takutnya gue gak tahu lagi harus baca doa apa. Itu yang keucap.
5: Lah dibingung bro.
2: Terus jadinya tuh setan pergi gak?
3: Ya enggak lah bang. Tapi gue dilepasin sih. Takut gue makan kali ya.
5: Syukur dilepasin ya. Coba kalau enggak.
3: Alhamdulillahnya gak lama bang. Tuh cewek yang kesurupan sadar. Tapi ada yang aneh bang.
5: Aneh?
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan gak kumat lagi ya. Udah. Kita bawa ke tenda aja dulu.
1: Sering nanganin kayak gitu ya?
2: Ya beberapa kali naik gunung sih. Ya sempet sih nanganin yang kayak gini. Tapi baru kali ini nih, ada yang kesurupan dibacain doa makan. Ngaco, itu kayaknya yang bikin dia kabur.
1: Ya, namanya juga panik, A. Tapi A, cewek yang tadi minta tolong ke kita, kok nggak kelihatan ya?
2: Cewek? Cewek yang mana?
1: Itu, yang ngasih tahu kita kalau temennya kesurupan.
2: Cih, ngelindur loh. Orang nggak ada. Gue sama anak-anak yang lain tuh ya tahu ada yang kesurupan aja dari elu.
1: Lah, tadi gue ke tenda kan sama tuh cewek. Cewek itu yang ngasih tahu ke gue kalau temennya kesurupan.
2: Enggak, gak. Lu ke tenda tadi sendirian. Ngaco ah.
1: Hah? Jangan-jangan

Laki-laki Pemula. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Ubaidah. Penulis naskah Erinda Marlita. Sutradara Marisa Titivanti Gusti. Penyelia musik Noval Noviansyah. Teknik dan montase Mahdinur. Narator Ermelinda.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Oke lah teman Pro 2 ya, ini ada satu mini drama terakhir yang bakal kita puterin. Satu judul yang judulnya tak lagi sama. Jadi langsung aja kita dengerin sama-sama teman Pro 2. Setelah itu kita akan beralih ke program acara kita yang lainnya. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Nin, kamu sibuk apa hari ini? Nin, woi, denger gak sih?
4: Apaan sih, berisik banget? Dengar, aku gak budek.
3: Makanya jawab, sibuk apa hari ini?
4: Gak ada, cuman hari ini aku libur, tapi mau leha-leha, kenapa?
3: Gini Nin, kalau kamu gak ada agenda apa-apa, tolong antar ibu berobat ya. Hari ini kan jadwal ibu rutin ke rumah sakit nih. Aku lagi gak bisa, ada janji sama temen, terus sekalian ada urus kerjaan.
4: Loh, kok jadi aku sih, Kak?
3: Ya terus mau siapa lagi, Nin?
4: Duh, males deh. Kenapa gak Tio aja sih?
3: Nin, kamu kan tahu Tio masih di Jakarta. Kerjaan dia katanya masih banyak. Baru bisa pulang weekend ini. Masa dia harus ke Bogor doang hari ini cuman untuk antar ibu? Bolak-balik gitu?
4: Ya gak ada salahnya kan? Kan dia yang selalu ngomong tentang kita harus urus ibu lah, berbakti lah, harus...
3: Nin, gak usah ngomongin Tio. Sekarang, kamu mau apa enggak?
4: Yeh, kenapa jadi sewot sih, Kak?
3: Heh, yang aku tanya dari tadi itu kamu ya? Gak usah jadi nyamuk orang lain.
4: Terus, kalau aku yang antar ibu, libur aku sia-sia dong. Ke Ambar jangan seenaknya deh, mentang-mentang anak paling gede. Jadi sok nyuruh-nyuruh.
3: Selama ini, kalau aku bisa, aku yang antar ibu, Nin. Sama orang tua aku perhitungan. Gila apa?
4: Bodoh amat.
3: Nin, sini. Nina, sini.
4: Apa sih, Kak? Kok nampar sih, Kak?
3: Aku ingetin ya, Nin. Jangan sekali-kali lagi perhitungan sama orang tua.
4: Terus kenapa? Kenapa?
3: Ya, gitu,
4: Kakak
3: Nin.
4: Mau jauh tuh, Kak?
5: Astagfirullah, astagfirullah, Ambar. Nina, udah cukup. Ada masalah apa?
4: Ini nih, Bu, si Kak Ambar main tangan.
3: Nih anak ya, Bu, sekali-kali harus dikasih pelajaran.
5: Apa yang kalian ributkan?
4: Kak Ambar tuh, Bu, main nyuruh-nyuruh aku yang antar ibu ke rumah sakit hari ini. Udah tahu aku lagi libur, enak aja.
3: Heh, aku minta kamu karena aku lagi gak bisa, Nin.
5: Kalau itu yang jadi masalahnya, biar ibu pergi sendiri.
4: Baguslah, gitu dong. Lagian ibu kok makin tua malah makin ngerepotin. Kalau bisa sendiri, ya dari kemarin-kemarin sendiri aja perginya. Orang juga punya kesibukan kali, gak cuma ngurusin ibu doang.

0: apa sih? Ganggu aja.
1: Halo kak. Kak, kakak di rumah kan ya?
0: Tau dari mana kakak di rumah?
1: Tadi aku sempat telepon ke Ambar kak, nanyain ibu. Katanya disuruh telepon ke Nina aja. Ibu lagi apa kak?
0: Ya mana kakak tahu? Ah, orang dari tadi di kamar.
1: Tolong tanyain ibu dong kak. Ibu hari ini mau aku antar check up ke rumah sakit atau enggak?
0: Duh, ngerepotin aja deh. Udah ganggu tidur orang. Sebentar, aku cari ibu dulu. Ibu, bu, anak kesayangannya telepon nih. Ibu di mana sih? Ah, pakai ngilang lagi. Yo, ibu nggak ada tuh.
1: Loh, kemana kak?
0: Ya mana aku tahu lah. Tadi sih bilangnya mau ke rumah sakit sendiri.
1: Ya Allah kak, kenapa kakak nggak anterin sih?
0: Heh, jangan samanya sama Kak Ambar deh. Nyuruh-nyuruh aku anter ibu segala. Aku tuh lagi pengen istirahat.
1: Kak, tapi kan keadaan ibu lagi nggak bisa sendirian kemana-mana. Ibu tuh punya stroke, kak. Kakak nggak mikir apa?
0: Kamu tuh yang sama Kak Ambar harusnya mikir. Ibu juga harusnya mikir. Udah tahu ibu nggak bisa kemana-mana sendirian. Ya nggak usah kemana-mana lah.
1: Ya ampun. Kakak kenapa sih?
0: Kamu yang kenapa?
1: Kak, kalau kakak mau egois, silahkan. Tapi jangan korbanin ibu, kak. Jangan sampai nanti kakak nyesel kalau ibu nggak ada. Aku mau pergi ke Bogor sekarang untuk cari ibu. Assalamualaikum.
0: Salam. Ih, belaga berbakti. Lagian kalau ibu nggak ada, baguslah. Nggak ada lagi yang repotin.
2: Ibu jangan berdiri. Ibu duduk aja ya, biar saya yang berdiri.
3: Terima kasih, Neng.
2: Ibu sendirian.
3: Iya, Neng.
2: Ya ampun, Ibu. Ibu dengan keadaan seperti ini, ibu datang sendirian. Ibu punya anak?
3: Punya, Neng.
2: Anaknya pada kemana, Bu?
3: Mereka semua sibuk. Semakin mereka dewasa, mereka semakin banyak kegiatan, Neng.

0: kangen ayah ya.
1: Ibu, ayah kan udah tenang di sana. Ibu kan sekarang masih punya kita-kita.
0: Ibu, hanya kadang ngerasa kesepian.
2: Ibu, kita semua gak akan biarin ibu kesepian kok. Kita akan selalu ada untuk ibu.
3: Iya bu, ibu jangan khawatir ya.
1: Kita semua sayang sama ibu. Ibu jangan ngerasa sedih lagi ya. Kita akan...
0: Ibu cuma gak mau ngerepotin anak-anak ibu.
4: Tapi bu, saya sebagai anak dari seorang ibu juga ngelihat ibu dalam keadaan begini. Harus berobat sendirian, harus jalan sendirian. Patah hati rasanya saya, bu.
0: Tidak apa. Biarlah.
4: Ibu. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu kenapa, bu?
5: Ya Allah, bu. Pingsan. Aduh.
4: Suster. Dokter. Ini tolong. Tolong ibunya pingsan.
5: Aduh, ya Allah. Ya Rabbi.
6: Di luar ada pihak keluarganya enggak, Sus?
7: Kalau tidak salah, beliau sama perempuan. Sebentar saya panggilkan, dok.
6: Segera panggilkan ya, ibu ini kena serangan jantung.
7: Baik, dok. Maaf, mbak. Mbak, pihak dari keluarga?
4: Bukan, Sus. Kebetulan saya cuma lagi ngobrol aja sama ibu tadi.
7: Bisa ikut saya, mbak? Biar ada yang mewakili keluarga.
4: Iya, baik Sus.
6: Mbak, ibu ini terkena serangan jantung. Dan sayangnya, kami tidak bisa menolong.
4: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi, ibu ini sudah meninggal, dok?
6: Betul, mbak. Dan ini... Saya menemukan ini di saku almarhumah.
4: Baik, baik. Terima kasih, dok. Ya Allah, kasihan banget nasib ibu ini. Ini kayaknya surat deh. Untuk anak-anakku, terima kasih sudah menjadikan ibu orang tua paling berbahagia di dunia.
8: Ambar, Nina, dan Tio. Kalian segalanya bagi ibu. Hal yang paling ibu syukuri adalah ketika Tuhan mempercayakan kalian ada di pelukan ibu. Untuk ibu rawat dan ibu besarkan. Kalian berhasil membuat hari-hari ibu berwarna. Sekalipun hidup ini berubah setelah ayah tiada, tapi kalianlah penguat ibu. Anak-anak ibu, maafkan. Maafkan ibu jika ibu tidak menjadi ibu kalian yang kalian harapkan. Dengan semua kekurangan ibu, kalian tetap berhasil membuat ibu tersenyum.
9: Tak lagi sama. Ida Heriono sebagai ibu, Pipit sebagai Ambar, Novita sebagai Nina, Duyanto sebagai Tio, Marisa sebagai Fanti. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor, Produser Nurlita Sari, Sutradara Lisa, penulis naskah Deli Tambunan, penyelia musik Ready, teknik dan montase Mahdi.
10: Teman terbaik.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Derby di Italia akan menandai berakhirnya tur musim panas Internazionale. Inter Milan akan berhadapan dengan Juventus di laga persahabatan kedua di Australia. Laga ini akan berlangsung di Perth Stadium Australia, Sabtu 8 Agustus 2026. Jam 18 tadi teman Pro 2, laga ini menjadi pertandingan terakhir tur Asia sang juara Italia sebelum kembali ke Milano. Inter memulai tur di Australia dengan menghadapi rival sekota AC Milan di hari Rabu 5 Agustus lalu. Klub berjuluk Nerazzurri ini ditahan imbang 1-1 oleh Rossoneri. Federico Di Marco, bek Inter, mencetak gol di menit ke-52 sebelum Christopher Nkunku menyamakan kedudukan lewat penalti di menit ke-84. Ini sekaligus menjadi hasil seri pertama Inter dalam 3 laga persahabatan terakhir. Kita beralih ke Premier League di mana Liverpool siap menghadapi Liga Premier 2026-2027 meski Jeremy Jekyll dan Giovanni Leoni masih berjuang untuk pulih. Melansir dari Associated Press, hanya Virgil van Dijk yang dipastikan untuk siap tampil di laga perdana Liga meski satu masalah Liverpool telah berhasil terpecahkan. Liverpool memilih meminjam pemain Barcelona dalam kurun waktu yang cukup lama. Pemain berusia 27 tahun, Ronald Araujo, siap memperkuat The Reds di musim depan. Araujo ditunjuk sebagai kapten Barcelona setelah Ter Stegen hengkang. Kini posisinya terancam tidak menjadi starter utama pilihan Hansi Flick. Tim pelatih dikabarkan mengeluhkan disiplinnya Araujo dan performanya untuk musim lalu. Liverpool belum diketahui harus mengeluarkan dana berapa untuk meminjamnya. Araujo diharapkan tiba di Liverpool di hari Minggu untuk menyelesaikan kontrak. Kedatangannya menjadi langkah penting memperkuat lini pertahanan tim Liverpool. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Apakah kamu seorang pecinta mobil teman Pro 2 ataupun baru saja tertarik dengan dunia otomotif? Kalau misalnya iya, mungkin gabung ke komunitas mobil jadi satu langkah yang tepat juga untuk nambah pengetahuan, nambah pengalaman dan juga jaringan pertemanan teman Pro 2. Nah, kalau Indonesia sendiri sebenarnya ada banyak banget komunitas mobil lokal yang enggak hanya menyediakan wadah untuk berbagi informasi tapi juga menawarkan banyak manfaat yang menarik gitu ya. Jadi ada beberapa komunitas mobil di Indonesia yang bisa kamu ikuti, mulai dari komunitas yang apa mobil-mobil mewah ya sampai dengan mobil keluarga gitu. Dan setiap komunitas itu punya karakteristik dan juga kegiatan uniknya sendiri. Jadi di malam hari ini saya mau bahas soal komunitas-komunitas mobil yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah BMW CCI gitu ya. BMW Car Club Indonesia. Ini merupakan klub mobil Indonesia para pecinta BMW yang berdiri sejak tahun 2003 tanggal 24 Mei di Jakarta. Satu komunitas yang bahkan sudah diakui secara internasional menjadi anggota dari International BMW Club Organization dalam pertemuan BMW Club Council di Pretoria, Afrika Selatan di tanggal 14 Desember 2006 ya. Itu BMW Indonesia ini klub Car Club Indonesia itu diakui di sana. Dan kalau kamu adalah pemilik ataupun para penggemar BMW ya, mungkin ini adalah satu tempat yang pas untuk berbagi pengalaman dan juga informasi tentang mobil asal Jerman ini teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ya. Biasanya kalau ada BMW itu ada temennya teman Pro 2, sama-sama dari Jerman juga.

Oke, yang terakhir teman Broadway ya, ada Mercedes-Benz Car Community. Ini adalah komunitas yang mewadahi para pecinta dan pemilik mobil Mercedes di Indonesia. Komunitasnya sering mengadakan kopdar, touring, kemudian juga kegiatan sosial yang melibatkan anggotanya. MBCC juga menjadi tempat yang pas untuk kamu yang mau mendapatkan informasi seputar perawatan, modifikasi, dan juga sejarah dari mobil ini teman Broadway. Sebenarnya kalau komunitas mobil itu hampir semuanya ya, mereka itu akan sharing ya informasi terkait perawatannya, modifikasinya, bengkelnya biasanya tuh ada masing-masing tuh kayak gitu. Karena banyak banget teman Broadway, hampir semua merek tuh punya kayak Toyota Avanza, Innova Community, terus kemudian Avanza Xenia, Club Indonesia gitu ya. Yang jelas kalau kamu ikut komunitas itu kamu akan menambah yang namanya relasi dan juga teman baru. Dapetin informasi seputar mobil kamu, apalagi kamu punya mobil yang sama ikut komunitasnya, ini akan ngebantu banyak sekali teman Broadway. Terus kamu akan dapat juga nih informasi atau akses ke bengkel suku cadang dengan harga yang dalam tanda kutip mungkin murah, karena biasanya nih sesepuh-sesepuhnya itu teman-teman yang ada di dalam komunitas itu biasanya punya gitu loh, atau ada aja gitu channelnya untuk dapetin suku cadang apa dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian mungkin bisa dapat juga yang namanya kesempatan mengikuti event-event otomotif gitu. Pokoknya banyak banget manfaat yang bisa kamu ambil sesuai dengan kebutuhan kamu gitu ya, yang pas banget sama kebutuhan kamu. Ini nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prado FM.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita perhatikan gitu ya, pengguna media sosial yang masih aktif mengunggah status didominasi sama generasi milenial. Sementara Gen Z malah sebaliknya, mereka terkesan sangat misterius gitu, tanpa foto profil, nama akun gak jelas, unggahan nol. Kalaupun ada postingan, cuma bayangannya di pasir pantai, fotonya membelakangi kamera dan sebagainya gitu. Jumlahnya sedikit serta seakan-akan sengaja diunggah untuk memperkuat kesan misteriusnya. Nah, buat Gen Z, kegemaran milenial mengunggah apapun terkait keseharian, pemikiran sampai dengan repost berita mungkin terasa berlebihan. Mereka kayak apa ya, berisik sendiri gitu mungkin dibilangnya. So, haus validasi. Tapi sebetulnya milenial lebih suka upload status daripada Gen Z, itu ada penyebabnya, secara sadar maupun enggak sadar, tempat Pro 2. Mungkin kita bakal bahas ini ya. Jadi yang pertama, bukan cuma generasi milenial yang sekarang udah kerja. Banyak dari Gen Z yang juga sudah bekerja ya. Usia 25 tahun ke atas

Mackenzie gitu. Tapi terdapat perbedaan kebutuhan antara kedua generasi ini gitu. Gen Z itu masih sibuk mencari pengalaman dan itu sebabnya mereka itu seringkali berganti pekerjaan. Fokus mereka adalah mengumpulkan, mereka pilah, kemudian mereka pilih kesempatan yang lebih menarik untuk pengembangan karir mereka. Sementara tugas generasi milenial yang ada di atasnya adalah menstabilkan posisinya yang sudah ada gitu. Membangun personal branding melalui media sosial jadi sangat penting supaya orang-orang mengenal mereka itu sebagai siapa dan punya keahlian apa gitu. Untuk para generasi milenial, media sosial itu adalah panggung sebenarnya yang mereka manfaatkan untuk memantapkan karir mereka sekaligus tetap relevan dengan audiens. Nanti kita lanjutin lagi dengan yang berikutnya, jangan kemana-mana.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farke Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, teman Brodo, kita lanjutin lagi ya. Makin usia bertambah tuh kenalan sama teman-teman lama juga makin tersebar, teman Brodo. Repot juga kalau misalnya generasi milenial harus japrin satu-satu nih via WhatsApp gitu. Misalnya hanya untuk tahu nih kabar terkini kawan-kawan mereka. Jadi memang lebih gampang memantaunya lewat status masing-masing gitu. Akan terlihat apakah jumlah anggota keluarganya bertambah atau tidak, kondisinya sedang sehat atau justru malah lagi ada masalah dan lain sebagainya gitu. Dan tentu juga generasi Z juga punya banyak kawan ya. Hanya saja memang lingkarannya tidak sebesar milenial, belum sebesar mungkin ya, karena usia gitu kan. Pertemanannya masih didominasi sama kawan-kawan semasa kuliah ataupun teman kerja sekarang gitu. Banyak dari mereka yang masih tinggal sekota cukup juga lewat grup WhatsApp. Kabar masing-masing bisa terlacak dengan mudah. Ketemu langsung juga masih bisa kapan aja. Walaupun tidak semuanya juga seperti itu ya, teman Bro dua ya. Ada juga yang dalam tanda kutip ya apa punya teman luas juga gitu ya. Dan sulit juga untuk berkabar gitu misalnya. Nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2 ya. Jangan kemana-mana.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman-teman udah kita lanjutin lagi ya. Masih ngomongin soal milenial lebih suka upload status daripada Gen Z. Walaupun tidak semua orang ya, tapi mungkin sebagian besar gitu ya. Kita masuk ke poin ketiga, di mana satu bagian yang paling menyedihkan dalam pertemanan adalah kehilangan teman. Ya, teman-teman berdua. Jadi belum lanjut usia tapi sudah mulai harus menghadapi kenyataan pahit, beberapa kawan mendadak dikabarkan meninggal dunia gitu ya. Jadi rasanya seperti kayak ada trauma yang bikin generasi milenial ini gak mau ketinggalan kabar mengenai teman-temannya mereka gitu. Sampai banyak orang berprinsip untuk memperbarui status medsos mereka secara berkala. Mungkin bukan karena narsis tapi karena untuk memberitahu ke dunia ya, mungkin ke teman-temannya mereka ya, bahwa mereka masih ada gitu ya. Demikian juga dengan mereka yang rajin memantau unggahan teman-teman mereka, cuma buat memastikan bahwa masih ada di bumi yang sama gitu. Bahkan melihat tanda bahwa teman baru mengunggah status terbaru aja, ini sudah membuat mereka merasa cukup lega gitu. Status yang akhirnya menjadi pernyataan eksistensi diri, nomor dua gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.

0: Oke, teman Bro 2, kita masih di 106,8 FM Bro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Bro 2 ya. Jadi mungkin tanpa maksudnya meremehkan kesibukannya Gen Z ya. Jadi kesibukan milenial itu mungkin bisa dibilang lebih tinggi. Ini karena memang posisi mereka dalam pekerjaan yang relatif ya, umumnya itu sudah ada di atas generasi Gen Z, karena kan memang perbedaan generasi ya. Bersama dengan ini, otomatis tanggung jawab mereka akan pekerjaan itu akan jadi lebih besar. Banyak generasi milenial ini telah jadi orang tua bahkan ya, dan mereka tuh punya pekerjaan di kantor, punya pekerjaan di rumah, ngurus anak misalnya teman Bro 2. Karena kan mungkin tidak semua, tapi rata-rata mungkin kalau yang Gen Z itu baru pada lagi fase menikmati hidup gitu. Mungkin belum ada yang belum menikah dan lain sebagainya gitu. Jadi ditambah mereka karena mereka sudah punya anak, mungkin mereka juga menambah pemasukan keluarga lewat pekerjaan sampingan gitu. Nah, di tengah-tengah kesibukan yang setinggi ini, mereka itu butuh hiburan yang bisa diakses dengan cepat. Jadi medsos itu memfasilitasi hal ini. Mereka bisa mengaksesnya sebentar-sebentar aja, kayak misalnya bikin status, tutup, terus kemudian nanti curi-curi waktu lagi untuk ngecek notifikasi, balesin komentar gitu. Dan fun fact-nya mungkin ya, generasi milenial itu gak terlalu sering nge-scrolling karena itu lebih membuang waktu mereka serta mengganggu konsentrasi mereka. Tapi sekali lagi ya, disclaimer-nya itu adalah tidak semuanya teman Bro 2 ya, rata-rata atau pada umumnya aja sebenarnya. Nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: dry like a goddamn vampire.
1: Oke, tema pro 2. Jadi itu ya, milenial lebih suka upload status daripada Gen Z, bukan sekedar untuk mengekspresikan diri mereka, ada tujuan terkait pekerjaan ataupun motivasi-motivasi lainnya gitu. Tapi tentu juga milenial harus berhati-hati supaya unggahannya tidak menimbulkan akibat negatif seperti kayak mungkin penyebaran hoax, kebencian, terus pengabaian privasi dan juga keamanan data gitu, tema pro 2 ya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Opera 2. Ketemu lagi sama Rinda Marlita. Kali ini aku nemenin kamu di rangkaian sepeda, di mana pagi hari kamu di hari Minggu bakalan aku ganggu nih buat bangun pagi-pagi. Enggak apa-apa ya, teman Pro 2 ya. Karena aku senang banget nemenin kamu dari pagi hari ini, dan mungkin di antara teman-teman Pro 2 aku ada yang udah siap-siap nih, karena tadi aku perjalanan ke sini tuh Paskibra Bogor gitu kan ya, sudah bersiap untuk melakukan satu kegiatan di hari ini. Ada kirab merah putih gitu. Rencananya dimulai dari jam 6 pagi nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ikutan, jangan sampai terlambat. Atau kamu yang punya aktivitas dari pagi, yuk berangkatnya lebih pagi supaya tidak terkena macet di jalan. Karena rencananya sih dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi kirab merah putih itu dilaksanakan. Nah teman Pro 2, yang pastinya aku bakalan nemenin kamu, tapi sekarang kamu aku temenin sama rangkaian lagu-lagu terbaik Pro 2 dulu di Jazz Music.

Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kemerdekaan adalah momen berharga, tapi perjuangan untuk mencapainya jauh lebih berarti. Mari terus berjuang demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Ahmad Syafi'i Ma'arif.

0: Sedih banget sih.
1: 결혼 신날.
0: 오빠. 진짜 terharu.
2: 그러니까.
0: Iya, Bu.
2: Ibu bisa minta tolong, Nak?
0: Sebentar, sebentar. Aku lagi nonton drama kesukaan aku nih. Minta tolong apa sih, Bu?
2: Ibu bisa minta tolong ambilkan obat ya, Nak. Perut sama kepala ibu sakit sekali, Nak.
0: Iya, iya, Bu. Tapi sebentar ya. Drakornya lagi seru nih.
2: Ya sudah, enggak apa-apa, Nak. Nanti ibu ambil sendiri saja, Nak.
0: Ibu! Ibu gimana sih? Kan jadi jatuh.
2: Ibu sudah tidak kuat lagi, Nak.
0: Maafin aku ya, Bu. Tadi udah bicara kasar sama ibu. Cepat sehat ya, Bu.
2: Ya, Nak. Tidak apa-apa.
3: Jangan pernah mengeluh dan menggerutu jika ibumu minta tolong padamu. Karena kerja yang disuruh itu tidak seberat melahirkan kamu.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi setelah tadi 1 jam kamu ditemenin sama rangkaian music-music. Kali ini harus mulai menyapa kamu lagi nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, seperti informasi tadi aku di awal, di saat aku membuka siaran ini, kalau ada sebagai rangkaian Hari Kemerdekaan, itu kirab merah putih yang akan digelar di kota Bogor di hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Rute pelaksanaan akan dimulai dari Tugu Kujang, kemudian masuk ke Jalan Otista, Jalan Juanda, dan berakhir di Jalan Sudirman. Nah, sebagai titik akhir dan juga pusat parade budaya, Jalan Sudirman ditutup total mulai pukul 6 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Ini tuh untuk mendukung kelancaran rangkaian kirab merah putihnya. Nah, bagi Anda semua nih teman Pro 2 yang ingin menghadiri acara, bisa memanfaatkan kantong parkir kendaraan yang sudah disediakan di sekitaran Balai Kota, di Gor Pajajaran, kawasan Gedung Bakorwil, kemudian Mall BTM, area Museum Tanah, Terminal Baranang Siang. Ini khusus bus dan juga rombongan besar ya kalau untuk Terminal Baranang Siang, dan juga kantor pajak. Acaranya dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Jie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ini.
1: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Di minggu pagi ini kembali lagi bersama saya Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca khususnya bagi sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Secara umum cuaca pada pagi hingga siang hari cerah berawan hingga berawan, kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian dan dini hari nanti juga cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 16 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 30-90%, angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Sobat BMKG, pada bulan Agustus ini diperkirakan akan memasuki puncak musim kemarau di mana suhu udara pada siang hari terasa cukup panas. Pastikan sobat selalu menjaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih, gunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa gunakan juga tabir surya bila diperlukan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, saya Leni pamit undur diri, selamat menikmati akhir pekan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Yeah, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Radio, kalau misalnya lagi bertanya-tanya ada apa sekarang di Tugu Kujang. Hey, buat yang belum tahu, sekarang itu ada rangkaian pengibaran bendera ataupun kirap bendera merah putih gitu sepanjang dari Tugu Kujang sampai dengan Jalan Sudirman. Nah, di Tugu Kujang baru saja ada penaikan bendera merah putih yang dilaksanakan, dan yang bertugas itu dari SMK Negeri 1 Bogor nih teman Pro 2. Hadir juga Bima Arya, Bapak Bima Arya yang memberikan bendera kepada siswa-siswi ini secara simbolis nih teman Pro 2. Yang pastinya kalau misalnya ada yang bertanya, aduh aku gimana dong mau beraktivitas di pagi hari ini, santai zai, karena jalan tidak ditutup, cuman agak padat aja. Harap dimaklum karena ada kirap merah putih di hari ini. Jadi buat kamu yang punya aktivitasnya di jam 7, di jam 8, itu harus berangkat lebih pagi aja karena acaranya berlangsung sampai dengan jam 10 pagi gitu deh. Nah, teman Pro 2, buat teman Pro 2 juga yang lagi olahraga di pagi hari ini, terus pengen kesempur tapi gak bisa, yaps, karena lapangan Sempur lagi disterilkan sampai dengan peringatan 17 Agustus nanti. Karena memang difokuskan untuk peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Gitu deh, olahraganya seputaran SSA aja sambil nanti ikutin kirap gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat kamu juga yang mungkin punya aktivitasnya di siang hari, tetap utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan lainnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama saya ucapkan Kapten John Christian dan seluruh kawan pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang profesi J210 dengan tujuan Solo.

voli putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung atas tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian Cup 2026. Sri Kandi Merah Putih menyerah melalui skor 18-25, 17-25, dan 12-25 pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pertandingan penentuan tersebut berlangsung di Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand. Hasil ini tercapai sehari tercipta setelah Indonesia meraih kemenangan tipis 3-2 atas Vietnam. Kemenangan dramatis pada hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026 tersebut diraih lewat skor 20-25, 18-25, 25-22, 25-20, dan 15-9. Manajer Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia Luciana Tarorech memberikan keterangan resmi mengenai rotasi pemain. Pelatih Marco Sugiyama memilih mengistirahatkan pemain utama seperti Arsela Nuari, Mediol Yoku, dan Chelsea Berliana. Para pemain Indonesia sempat berusaha memberikan perlawanan sengit sejak awal jalannya set pertama dimulai. Masalah pada penerimaan bola dan penyelesaian serangan menyebabkan lawan leluasa mengamankan keunggulan set awal.